0: fakta-fakta dunia.
1: Penduduk Jepang mengonsumsi ikan paling banyak dibanding negara lainnya loh. Dan makan sambil bersuara ternyata bukanlah hal yang tidak sopan di negara matahari terbit ini. Fakta unik selanjutnya, ada sekitar 50.000 penduduk Jepang yang berusia lebih dari 100 tahun. Selain itu, orang Jepang berhasil memproduksi semangka berbentuk kubus agar mudah disimpan di lemari es.
2: Playing the music you love, NBS Radio. Dari Indonesia, untuk dunia.
3: Any Sounds, playing the music you loved, NBS Radio.
4: It's a jazz time.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Ya, mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Ya. Maju terus, sukses, dan menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Maju terus, sukses dan apa menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, ya alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: NBS Radio.

Halo, saya Sultan. Jika saya melihat huruf NBS yang ada di dalam pikiran saya adalah singkatan dari ngalirkeun bersama Sultan. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga bisa menjadi wadah penghubung kolaboratif antara teman-teman kreatif di kota Bandung. Pokoknya lancar terus, maju dan jaya, jaya, jaya.

0: playing the music you loved. NBS Radio.
1: Any sounds.

saya Ucale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya. Beautiful.

0: Fakta-fakta dunia.
1: Fakta menarik tentang gajah. Gajah ternyata merupakan fauna yang jago banget berenang loh. Itu karena dalam perut gajah terdapat banyak gas. Sehingga meski tubuhnya besar, gajah punya kemampuan mengambang di air dan berenang dengan sangat baik. Selain itu, anatomi pada bagian kepala gajah terdapat semacam struktur yang mirip spons. Hal ini membuat gajah menjadi lebih ringan ketika berada di air. Kemampuan snorkeling ternyata juga keunikan dari gajah loh. Saat berenang, gajah menggunakan belalai untuk bernapas dan belalainya jadi senjata agar pernapasan tetap berjalan lancar. Fakta menarik selanjutnya, si kuping besar ini ternyata bisa menempuh jarak hingga 48 km loh. Bahkan, gajah mampu berenang 6 jam tanpa henti dengan kecepatan sekitar 2,1 km per jam. Kuat banget kan? Sedangkan di daratan umumnya bisa menempuh perjalanan hingga 128 km dalam sehari. Ini menandakan gajah punya otot kaki yang kuat, baik untuk berjalan maupun berenang di perairan. Playing the music you love. NBS Radio.
2: Dari Indonesia untuk dunia. Hear me now.
3: Ziva, Bruno, Yamo.
4: Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
5: NBS Entertainment Media.
6: NBS Entertainment Media.
7: NBS Entertainment Media.
8: NBS Entertainment Media.
9: NBS Entertainment Media.
10: Hi, I'm Charlie Puth.
11: Hi, this is Paul McCartney.
12: Hi, I'm Sky.
13: I'm Bob.
14: I'm Clint.
15: And we're the Moffats.
16: Hi, this is Rivers.
17: And Scott from Weezer.
18: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
5: NBS Radio.
19: Any sounds.
20: Oh, kami sayap lepas. Saya Yoy, menurut saya, kalau saya melihat NBS itu ialah nice, bagus, sayap lepas.
21: Saya, Mason, menurut saya NBS itu adalah niat baik saja.
22: Saya Jeremy, menurut saya NBS itu nongkrong bersama sayap lepas.
20: Bagi kami, mengharapkan NBS terus sukses dan berkembang.

Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.

Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya. NBS Radio.

0: Wow, man.
1: MBS Radio.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Ya, mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Ya. Maju terus, sukses, dan menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: NBS Radio.
1: Sobat NBS, stres yang dialami secara terus-menerus bisa melemahkan imun tubuh sehingga memicu kita mudah terkena penyakit. Salah satu cara mengatur stres adalah dengan menjaga kesehatan tubuh. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk membantu meminimalisir stres, seperti melakukan meditasi, olahraga, bercerita dengan orang terdekat dan yang dipercaya, dan melakukan aktivitas positif lainnya. NBS Radio, dari Indonesia, untuk dunia.

0: Halo, gue Kongbong dari General Maya. Kalau denger lagu di NBS nih ya, lo berasa enjoy merdeka kan? Lo bisa slow lagi yang di sini, ya kan? Ya kan? Bisa merdeka tanpa syarat gitu. Oke?
1: Slow lah, geng.

0: Seorang bijak berkata, "Berhentilah berusaha merubah orang lain, maka semua orang akan terasa menjadi saudara." Nah, pendengar yang budiman, kebiasaan kita untuk selalu berfokus pada kekurangan orang lain, menilai kelebihan dan kekurangan mereka dari sudut kriteria kita sendiri, sering merupakan racun yang terus-menerus akan semakin menjauhkan diri kita dari harmoni dan dari kebahagiaan hidup. Kisah berikut ini sangat indah dan sangat kuat menginspirasikan hal itu.
1: Ai Te Li Liang, kekuatan cinta. Dikisahkan, seorang wanita baru menikah dengan pria yang dicintai dan tinggal serumah dengan ibu mertuanya. Tidak lama setelah mereka berumah tangga, sangat terasa banyak ketidakcocokan di antara menantu dan sang mertua. Hampir setiap hari terdengar kritikan dan omelan dari ibu mertua. Percecokan pun sering terjadi, apalagi sang suami tidak mampu berbuat banyak atas sikap ibunya. Saat sang menantu merasa tidak tahan lagi dengan temperamen buruk dan dominasi ibu mertuanya, dia pun akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu demi melampiaskan sakit hati dan kebenciannya. Pergilah si menantu menemui teman baik ayahnya, seorang penjual obat ramuan tradisional. Wanita itu menceritakan kisah sedih dan sakit hatinya dan memohon agar dapat diberikan bubuk beracun untuk membunuh ibu mertuanya. Setelah berpikir sejenak, dengan senyumnya yang bijak, si paman menyatakan kesanggupannya untuk membantu, tetapi dengan syarat yang harus dipatuhi si menantu. Sambil memberi sekantong bubuk ramuan yang dibuatnya, sang paman berpesan, "Nak, untuk menyingkirkan mertuamu, jangan memberi racun yang bereaksi cepat, agar orang-orang tidak akan curiga. Karena itu, saya memberimu ramuan yang secara perlahan akan meracuni ibu mertuamu. Setiap hari, campurkan sedikit ramuan ini ke dalam masakan kesukaan ibu mertuamu dari hasil masakanmu sendiri. Kamu harus bersikap baik, menghormati, dan tidak berdebat dengan

0: dengannya. Perlakukan dia layaknya sebagai ibumu sendiri. Agar saat ibu mertuamu meninggal nanti, orang lain tidak akan menaruh curiga kepada kamu. Dengan perasaan lega dan senang, diturutinya semua petunjuk sang paman penjual obat. Dilayani sang ibu mertua dengan sangat baik dan penuh perhatian. Setiap hari disuguhkan masakan kesukaan si ibu, dan tidak terasa 4 bulan telah berlalu. Terjadi perubahan yang sangat besar. Dari hari ke hari, melihat sang menantu yang bersikap penuh perhatian kepadanya, ibu mertua pun tersentuh dan berbalik mulai menyayangi si menantu, bahkan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Dia juga memberitahu teman-teman dan kenalannya.
1: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
2: Halo, saya Budi. Ada di NBS Radio. Amun urang ningali NBS teh, kebayangna nu penting Bandung santuy. Sekali lagi, nu penting Bandung santuy itu we unggul. Buat NBS Radio, semoga tambah sukses dan jangan lupa yang 24 jamnya putar terus biar saya kalau nggak bisa tidur dan teman-teman juga bisa ngadangukeun. Sekali lagi sukses NBS Radio, salam sejahtera, yang penting harus pada sehat semuanya. Amin. Nuhun.
3: This is song for you. NBS Blues.

Satu kata, 7 huruf. Dapat membuatku menderita seumur hidup. Narkoba takkan ku kenal, apalagi ku sentuh. Ribuan pemuda hilang masa depan, ribuan orang tua hilang harapan. Di sini kami memutuskan bersama menentukan masa depan dan harapan. Menjadi pemuda berintegritas.

0: membina kebersamaan. Dan persaudaraan. Dengan hal positif bersama pramuka tanpa narkoba. Untuk Indonesia yang lebih baik.
1: NBS Radio. Dari Indonesia untuk dunia.
2: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
3: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: that. Here,
1: no, I can crock your tacos.
2: We should have said yes.

0: don't mind. Mwah.
1: Halo, saya Ahmad Sebastio dari Sarah Band. NBS kalau menurut saya singkatannya no bus sick. Jadi enggak ada bus, saya sakit.
2: No bus no, no bus no sick. Enggak ada bus enggak sick.
1: Iya, itu aja terus harapannya buat NBS ya. Semakin mendunia terus menjadi salah satu wadah untuk salah satunya untuk musisi-musisi Indonesia. Itu aja. Makasih ya.
3: NBS Radio. We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Any Sounds.
11: Any Sounds.
12: Any Sounds.

0: NBS Radio.
1: Ini dia tips sehat ala NBS. Come on.
2: Halo sobat NBS. Kali ini Jenny akan ngasih tips buat kamu yang mempunyai masalah dengan rambut rontok. Ada beberapa cara mengatasinya dengan alami loh sobat.
1: Nomor 1,
2: menggunakan lidah buaya. Kandungan dalam lidah buaya ternyata mampu membuat rambut menjadi lebih sehat, lebih kuat, dan mampu merangsang pertumbuhan rambut pada kulit kepala kita loh sobat. Cara pakainya juga cukup mudah. Hanya dengan mengusapkan lendir yang terdapat pada lidah buaya ke rambut kita setelah keramas. Usapkan pada kulit kepala dan rambut, tunggu hingga sekitar 15 menit, lalu dibilas hingga bersih.
1: Nomor 2,
2: kemiri. Kandungan dalam minyak kemiri juga baik untuk rambut. Selain dapat membuat rambut menjadi lebih hitam, sehat, dan juga dapat mengatasi masalah kerontokan sobat. Cara menggunakannya, pertama kamu harus menyangrai kemiri yang sudah ditumbuk kasar terlebih dahulu. Lalu setelah disangrai, kemudian tumbuk kembali kemiri sampai halus dan mengeluarkan minyak. Nah, langkah terakhir, kamu tinggal mengusapkan minyak kemiri tersebut pada rambut dan tunggu beberapa menit sebelum dibilas ya sobat.
1: Nomor 3,
2: buah alpukat. Buah alpukat dapat dijadikan masker untuk rambut loh sobat. Karena kandungan protein yang terdapat pada buah ini sangat efektif untuk menguatkan rambut dan mampu memberikan nutrisi pada rambut kamu sobat. Cara penggunaannya, sobat cukup menghaluskan buah alpukat, kemudian balur pada rambut serta kulit kepala, dan diamkan 20 menit, lalu bilas hingga bersih.

0: any sounds.
1: NBS Radio.
2: NBS Radio.
0: NBS Radio.
3: NBS Radio.
0: NBS Radio.

this world keeps spinning around. Hai, hai, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat NBS? Sehatkah hari ini? Semoga bukan cuma hari ini, tapi hari ini dan seterusnya sehat terus ya. Any Sounds by NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Ada Lulu Luciana di Bicara Cinta barengan Apit yang sekarang lagi nemenin. Nanti kita bakalan bareng-bareng sampai nanti jam 4, ada 2 jam ke depan. Kita bakalan ngobrolin satu tema yang relate banget sama usia dewasa. Sekarang kan aku udah dewasa, gede wadul kasasah. Enggak, sebenarnya ya yang mau kita obrolin tuh justru tentang kebohongan. Kebohongan yang mungkin dilakukan atau diucapkan sama orang-orang yang masuk usia dewasa. Usia dewasa itu kisaran berapa tahun sih? 30. Yakin? Gue 25 tahun udah married, dewasa juga. Enggak juga. Nanti coba aku search di chat GPT ya, ukuran dewasa itu seperti apa. Ini tentang bohong. Semakin dewasa ternyata kita makin sering bohong. Hah? Kita? Lu aja kali. Ya, tanpa kita sadar ya, bukan bohong besar sebenarnya, tapi bohong-bohong kecil yang entah kenapa jadi bagian dari habit, dari kebiasaan. Misal, kalau ditanya sama pasangan, kamu gimana perasaannya? Aku gak apa-apa kok, padahal sambil manyun misalnya gitu. Terus, santai aja padahal lagi riweh gitu. Atau enggak? Enggak kok, enggak capek padahal lagi banyak mengeluh. Ya itulah, kurang lebih kebohongan-kebohongan kecil yang tanpa kita sadar udah jadi kebiasaan kecil. Kebiasaan kecil tapi berulang, gimana dong? Dan lucunya makin dewasa kita makin ngerti, kadang orang itu bohong bukan karena jahat, tapi karena mungkin lagi berusaha kuat. Dan siang itu dan kali ini kita bakalan ngebahas itu, kebohongan-kebohongan kecil orang dewasa seperti apa. Dan pastinya kalau mau request lagu, boleh banget. Request lagunya apa? Bebas, asal jangan terlalu jadul ya, karena nanti ketukar sama siarannya Om Joy Kardinal. Oke, dan ada satu pertanyaan yang pengen aku sampaikan sama Sobat NBS. Sobat NBS boleh WA di 0811-22-55-359 atau nggak komen di live TikToknya NBS Radio. Kebohongan apa yang pernah Sobat NBS buat tapi sebenarnya niatnya baik? Ditunggu ya kayaknya.

Oh, mudah-mudahan obrolan kita kali ini bisa bikin pemikiran kita jadi lebih bertambah dewasa. Karena yang pertama yang mungkin kita mesti pahami, ini aku juga ternyata baru ngeh ketika ada orang nanya dewasa itu artinya apa sih sebenarnya. Nah, ini aku langsung lihat dari Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, dewasa ini sendiri udah sampai umur atau akil balig. Jadi bukan lagi anak-anak atau remaja, itu secara standar ya. Tapi kalau kita kupas lebih dalam, secara umum dewasa itu adalah tahap pertumbuhan ketika seseorang itu sudah mencapai kematangan biologis, nggak cuma biologis tapi legalitas hukum, serta kemandirian mental dan emosional. Kalau dari legalitas hukum mungkin sekitar 17 tahun kali ya. Itu ya kan, kurang lebih ya. Kalau kayak kita dianggap dewasa ketika kita bisa memiliki SIM misalnya gitu ya, di usia 17 ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kedewasaan seseorang secara biologis, kemandirian dan legalitas hukum bukan lantas membuat seseorang itu dewasa secara pemikiran gitu. Nah, ini yang mungkin akan kita coba gali bagaimana kadang-kadang kenapa di usia dewasa kita kadang melakukan suatu kebohongan-kebohongan kecil walaupun tujuannya baik. Nah, boleh sharing di 0811 22 55 359, kira-kira kebohongan apa yang pernah Sobat NBS buat tapi sebenarnya tujuan baik. Kebohongan kecil, misal di rumah tuh ada satu porsi makan lagi karena itu udah malam, misalnya malas untuk keluar. Terus anak nanya, tapi anak belum makan. Misal, kamu udah makan? Mama udah makan belum? Oh, udah, makan aja sama kamu. Nah, itu kan sebetulnya kebohongan yang niatnya baik biar anaknya tidak merasa bersalah untuk makan, terus juga untuk ya kasih sayang seorang ibu lah. Tapi bohong tetaplah bohong. Ya nggak sih? Saya tuh udah beberapa waktu belakangan, ya beberapa tahun terakhir ini sudah membiasakan diri untuk tidak melakukan kebohongan walaupun kecil gitu. Apapun alasannya, aku berpikir bahwa kan kadang kenapa orang bisa berbohong. Misal seperti bilang, aku gak apa-apa kok. Kalimat yang paling terkenal orang dewasa mungkin ya itu dia. Salah satunya adalah, aku gak apa-apa kok. Nah, misal capek tapi tetap jalan, ya banyak lah kalimat-kalimat yang bikin akhirnya kita bilang aku gak apa-apa gitu. Gak mau merepotkan orang lain, itu mungkin salah satunya untuk kebaikan. Dan satu lagi mungkin faktanya memilih menyimpan sendiri. Nah, jadi banyak orang yang berbohong dan bilang aku gak apa-apa padahal sebenarnya apa-apa. Karena salah satunya adalah ini ada fakta psikologis yang pada akhirnya membuat sebuah alasan bahwa manusia itu sering menyembunyikan emosi karena yang pertama takut dianggap lemah, yang kedua takut membebani, dan ini juga tidak kalah powerful, ingin terlihat kuat sebenarnya. Padahal ya setiap orang nggak masalah loh kalau misalnya punya sisi lemah gitu. Cuman ya kalaupun memang mau terlihat kuat atau terlihat baik-baik saja, bukan berarti kita akhirnya

Jadi tadinya mau aku muterin gitu, tapi ini udah on air loh, Bo. Udah on air dong, nggak masalah. Dan pastinya masih bersama saya, Lulu Luciana, di Taman Sari 60 Bandung. Masih dari studio 2-nya NBS Radio. Studio 1-nya emang ada dong. Kita ada di Bandung Timur. Ini kita Bandung apa sih? Bandung Tengah ya? Iya, makanya aku suka. Sebetulnya suka di sini karena ada di tengah-tengah. Jadi kalau habis siaran bisa langsung kemana gitu ya. Tapi suka di studio 1 karena dekat rumah aku di daerah Bandung Timur. Jadi nggak perlu effort gitu kalau jalan. Kalau kesini kan kayak bener-bener ke kota gitu. Aduh, sebentar ya. Ini ada sedikit teknis yang harus aku. Kok dia udah hilang sendiri loh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah stay dari tadi di live TikToknya NBS Radio. Dan bahasan kita kali ini adalah tentang bagaimana seseorang itu berproses secara dewasa pemikirannya dewasa. Dan salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh orang dewasa itu adalah kebohongan-kebohongan kecil yang perlu nggak perlu sih sebenarnya. Ada sempat ini nggak sempat dengar kalau white lies itu gak masalah. Kebohongan yang tujuannya untuk hal baik itu gak masalah. Nanti coba kamu bantu untuk search ya sumbernya. Ada yang bilang seperti itu. Tapi menurut aku ya bohong, ya tetap bohong gitu. Tidak ada alasan apapun untuk itu. Dan gimana cara ngelatihnya? Aku tuh dulu ya orang yang cukup banyak menutupi keadaan. Karena tujuannya sebenarnya tidak buruk. Tujuannya bukan suatu hal yang merugikan orang lain. Justru untuk bikin orang lain gak khawatir gitu. Yang tadi ada beberapa fakta psikologis yang sempat saya ungkapin di segmen pertama gitu. Tapi untuk ngelatihnya gimana caranya ya, kita mulai dengan ngomong apa adanya walaupun resikonya tidak enak misal. Nah, satu yang mungkin sekarang akan kita bahas adalah bohong demi menjaga perasaan. Kadang kita bohong bukan niat untuk nyakitin, malah justru buat menjaga. Misalnya, kamu masih cinta gak sama aku? Misal gitu ya. Kenapa Apit senyum? Kamu merasa kesindir ya? Lo masih cinta gak sama aku? Masih, tapi matanya nanar gitu. Itu kan niatnya sih gak mau menyakiti, tapi menurut saya sih itu pasti ada resiko, ada efek selanjutnya gitu. Ada orang yang berprinsip mendingan ngomongin apa adanya, pahit di awal, tapi abis itu clear, nggak ada beban moral. Nah, jadi setiap orang bebas sebetulnya untuk membuat satu batasan dalam dirinya atau membuat satu aturan dalam dirinya, dan itu dua-duanya juga bukan hal yang buruk. Tapi balik lagi, kadang pura-pura kuat juga di depan keluarga, bilang baik-baik aja biar orang tua gak khawatir, itu juga kalau secara fakta psikologisnya, emotional masking atau menyembunyikan emosi demi adaptasi sosial. Jadi kesimpulannya adalah semakin dewasa kita makin ngerti gak semua hal harus diceritain dengan tujuan yang niatnya baik gitu. Dan kalau misalnya masih mau cerita boleh di 0811-2255-359. Kira-kira kebohongan apa yang pernah Sobat NBS buat tapi

apa namanya, kebohongan-kebohongan kecil. Enggak juga sih. Kalau secara psikologis ada beberapa hal yang mendasari kenapa orang melakukan kebohongan-kebohongan kecil. Salah satunya ya tadi, karena enggak enak sama orang atau menjaga perasaan, atau juga mungkin untuk mendamaikan situasi. Nah, ini aku juga kebetulan udah dapat informasinya. Istilah white lies atau kebohongan putih ini kita sumbernya dari apa namanya, dari Halodoc, dari Halodoc. Jadi kalau ini lebih dari sudut pandang kesehatan mental ya. Merujuk pada kebohongan kecil atau tidak berbahaya yang biasanya diucapkan dengan niat baik. Ya balik lagi, niat baik ya. Kebohongan ini seringkali dipakai buat melindungi perasaan seseorang, menghindari konflik, atau menjaga keharmonisan sosial tanpa merugikan siapapun. Jadi it's okay loh, it's okay. Tapi balik lagi, harus dibarengi kedewasaan supaya kebohongan-kebohongan kecil itu yang tadinya niat kita baik, tapi karena terbiasa berbohong, akhirnya jadi belok tujuannya gitu. Nah, ini kita coba gali dari sudut pandang sudut pandang agama ya, dari sudut pandang agama. Aku rasa sih kita bukan berbicara tentang agama A, B, C, tapi aku rasa semua agama juga mengajarkan hal ini. Secara umum, kejujuran dan mengategorikan dusta, asik dusta, sebagai dosa yang merusak hati. Tapi ada beberapa pendapat orang-orang orang-orang yang paham ya, ulama, bahwa white lies ini ditoleransi cuma pada 3 kondisi khusus berdasarkan berdasarkan yang sudah diajarkan sebelumnya gitu. Bahwa yang pertama tujuannya karena untuk mendamaikan. Terus misalnya lagi melerai dua orang yang lagi berselisih untuk mengembalikan keharmonisan, atau mungkin dalam strategi perang, tipu muslihat untuk mengelabui musuh demi keselamatan, itu boleh. Terus keharmonisan pasangan, suami istri kan kadang-kadang suka gitu ya, suka kita ditanya sama suami, "Mah, papa ganteng gak?" Ganteng padahal kita tahu biasa-biasa aja mukanya. Itu kan demi menyelamatkan hajat hidup orang banyak gitu ya. Karena kalau suami udah murka di rumah atau sebaliknya istri udah murka di rumah, itu yang yang kepengaruh semuanya. Seisi anggota rumah ya. Jadi pujian atau kata-kata manis untuk menjaga perasaan pasangan, misalnya, "Mah, masakannya enak padahal kurang asin," misalnya, atau enggak keasinan. Gitu. Itu boleh. Di luar 3 pengecualian yang tadi, white lies tidak diperbolehkan dan lebih dianjurkan untuk menggunakan kata-kata yang tidak menyinggung tanpa harus berbohong. Nah, itu dia. Jadi kenapa salah satu alasan saya menyukai dunia komunikasi, karena tujuannya, ya balik lagi, tujuannya pengen belajar untuk mengolah kata supaya tidak mudah menyinggung orang. Karena kita kan bersosialisasi ya, kayaknya bukan cuma di dunia media sosial gitu, tapi dari media sosial juga kelihatan orang yang bisa bijak menggunakan kata-kata yang baik itu biasanya juga tidak provokatif atau tidak bikin orang jadi tersinggung. Ya itulah, balik lagi, dibutuhkan kedewasaan untuk kita bisa memilah-milah kata-kata akhirnya tidak menyinggung perasaan orang lain tanpa harus berbohong. Itu tujuan.

aja saya berniat untuk melakukan kejujuran apapun bentuknya, tapi ternyata pas ditanya sama Apit, mengganggu ya? Ada hal teknis? Enggak kok. Padahal dalam hati ya. Tapi enggak, kadang-kadang yang kita lakukan itu balik lagi untuk mengafirmasi diri kita bahwa ini baik-baik aja, ini hal yang bukan hal besar, dan everything's alright. Gitu ya. Dan pastinya ada teman-teman yang sudah WA di 0811-2255-359 atau komen-komen, ada yang WA pribadi juga. Ada Rina, hai. Aku pernah bilang ke ibu kalau aku baik-baik aja dan kerjaan lancar, padahal waktu itu lagi banyak masalah. Aku cuma gak mau beliau ikut kepikiran. Oh, ya itulah dia. Balik lagi, kadang berbohong kecil itu buat menjaga perasaan orang yang, atau melindungi perasaan orang yang kita sayang. Terus nah, gak, kalau apa ya, berbohong di depan orang tua itu banyak banget yang pasti ngalamin gitu. Kadang kita bohong bukan karena gak jujur, tapi karena sayang sama orang tua. Terus ada Dimas juga di Bekasi. Hai Dimas, aku pernah bilang masakan temen aku enak, padahal keasinan banget. Temen apa temen, aku curiga ini. Soalnya kalau temennya ngomong asin teing bro gitu kan. Iya kan? Soalnya teman-teman mesra gitu. Kok penyari seuzon sih? Soalnya dia masak khusus buat aku tuh kan. Bener kan? Kebohongan yang cukup mulia sebenarnya ya. Satu lagi nih aku bacain. Ada Maya, hai Maya. Aku pernah bilang aku gak kecewa, padahal sebenarnya sedih. Karena waktu itu dia lagi banyak beban dan aku gak mau nambah pikirannya. Oh, berarti ini sama pasangan ya. Ya, begitulah. Kadang-kadang banyak orang-orang dewasa yang bicara bohong atau menjawab sesuatu yang sebenarnya jauh dari apa yang kita pikirin atau apa yang kita rasain, demi menjaga menjaga perasaan orang tersebut gitu. Nah, ini juga mungkin salah satu bentuk kebohongan yang dilakukan oleh musisi ini. Kata tahu betapa rapuhnya aku. Akhirnya dia ngomong bahwa dia sebenarnya rapuh. sebentar. Bukan, aku barusan ngekliknya ini harus. Nah, ini baru muncul. Barusan di off air. Aku bukan bohong ya, itu teknis.

Jadi dulu tuh saya termasuk orang yang mendahulukan kepentingan orang lain dibanding dibanding kebutuhan sendiri gitu. Tapi itu tidak salah, itu sangat benar, perbuatan yang mulia. Tapi kalau misalnya kitanya sudah cukup dewasa untuk menelaah bahwa kebutuhan diri sendiri itu juga tidak kalah penting. Ketika kita sudah optimal memberikan kebahagiaan untuk diri kita sendiri, otomatis nih kita juga akan punya manfaat lebih untuk banyak orang. Itu yang aku yakini sekarang. Dan yang kadang kita suka lakukan adalah berbohong sama diri sendiri. Ini bentuk tidak sayang sama diri sendiri nggak? Nggak juga sih, ya balik lagi. Banyak maksud dari orang-orang kenapa melakukan kebohongan-kebohongan kecil atau white lies. Misal, kayak gini. Bentar. Gimana? Yang paling sering kita bohongin, ya balik lagi. Bukan orang lain, tapi diri sendiri. Misalnya, Bo... kayak gini lagi. Gitu. Padahal belum, misalnya, atau enggak? Ya udah, aku udah nggak peduli sama kamu. Aku udah nggak peduli sama dia. Padahal enggak. Gitu. Terus aku kuat sendiri. Padahal belum tentu. Dan fakta psikologisnya, otak sering membuat defense mechanism itu untuk melindungi diri dari rasa sakit. Kadang outputnya jadi denial. Jadi avoidance dan lain-lain. Jadi kesimpulannya, kadang yang kita bilang udah biasa padahal belum sembuh. Itu sering banget terjadi di defense mechanism orang-orang dewasa. Nah, itu yang kalau boleh sedikit sharing, yang terbiasa dilakukan oleh ibu kita biasanya. Disayangi gitu. Dan misal kayak gini, kita ngajak mama makan. Mama makan yuk, mama mau apa? Enggak, mama udah kenyang. Padahal mungkin hati kecilnya pengen sesuatu, atau mama pengen pilih apa, tapi karena ngelihat daftar harganya itu suka jadi tiba-tiba enggak lapar gitu kan. Nah, kemarin saya sering akhirnya komunikasiin itu sama orang tua bahwa kita akan lebih senang, kita akan lebih happy. Kan tujuan mereka bikin kita tidak terbebani atau kita happy gitu ya. Tapi setelah kita komunikasiin bahwa yang bikin kita happy adalah

bikin orang tua kita jujur sama dirinya sendiri. Kalau misalnya pengen sesuatu, lagi butuh sesuatu, mending ngomong, nggak apa-apa. Dan ketika kita bisa mengabulkan atau mengikuti keinginan orang tua, kan itu kita juga happy gitu. Itu yang selalu saya coba komunikasiin sama orang tua. Dan mudah-mudahan dengan bersikap apa adanya, bersikap terbuka, kita bisa jadi pribadi yang lebih open mind gitu. Tidak membohongi perasaan, tidak membohongi perasaan orang lain, dan kita cukup coba mencari kata-kata yang baik supaya orang lain tidak tersinggung. Itu yang aku yakin.

apa namanya bersedia untuk jujur, untuk menceritakan kebohongan-kebohongan kecil yang pernah dilakukan dengan tujuan baik. Ada Fajar, Fajar dari Semarang. Kenapa ini? Kalau Fajar katanya waktu kecil aku pernah bilang ke adik kalau suntik itu nggak sakit sama sekali, padahal aku sendiri takut jarum suntik. Wah ini mah nggak fair, tapi nggak apa-apa, it's okay. Kalau tari aku pernah bilang ke diri sendiri aku pasti bisa, padahal nggak yakin sama sekali. Tapi ternyata yang bikin aku berani nyoba ya itu dia. Kadang-kadang berbohong sama diri sendiri itu biasanya untuk afirmasi. Agia Aliasa juga, terima kasih sudah join di live TikTok. Terus ada siapa ini? Andre, aku bilang ke teman aku udah makan kok, padahal belum. Biar jatah makan siangnya dia aja. Hah? Biar jatah makan siangnya dia aja. Oh, alah. Terus ada Nisa juga. Waktu ayah sakit aku selalu bilang semuanya akan baik-baik saja, padahal aku sendiri takut. Tapi aku pengen beliau tetap semangat. Tuh, cucuk. Alhamdulillah ya. Ternyata banyak orang yang sebenarnya niatnya tidak buruk, niatnya sangat-sangat baik untuk melindungi perasaan orang-orang yang disayang. Jadi tidak selamanya white lies itu untuk keburukan atau membiasakan jadi sebuah kebohongan. Tapi kalau misalnya kita punya kendali, kebohongan-kebohongan yang tidak perlu ya, kita juga akan coba hilangkan gitu. Ada agak mau nanya, NBS ini radio mana? Radio Bandung sayang. Kita di Bandung, tepatnya ada dua studio, ada di Bandung Tengah, satu lagi di Bandung Timur. Jadi kalau misalnya nanti kamu ke Bandung, kabar-kabar kita ya. Siapa tuh bisa mampir dan ketemu di Bandung. Terus ada siapa lagi ya? Iya, menarik banget, ternyata gak semua kebohongan lahir dari niat buruk. Ada juga yang muncul karena kita pengen melindungi, menjaga atau menguatkan seseorang. Meskipun begitu, kadang tetap penting juga untuk punya ruang di mana kita bisa jujur apa adanya dan ngikutin kata hati. Itu sih yang sebenarnya aku pengen coba telaah di sini gitu. Kita coba obrolin bareng-bareng. Dan ini bukan sebuah kebohongan karena Om Joy sudah hadir di sini. Habis ini Om Joy akan hadir di jam berapa Om Joy? Jam 5. Di acara Classic Rewind. Jadi nanti akan nemenin Sobat NBS. Ini bukan sebuah kebohongan, cuman Om Joy-nya aja yang kadang-kadang suka ngebohongin. Ngebohongin siapa? Yang pasti siang ke sore alhamdulillah sudah bergeser waktunya. Kita dari tadi seseruan bareng, mikir bareng, dan mungkin sedikit menyadari sesuatu. Ternyata orang dewasa memang kadang ada bohongnya. Ada yang bilang aku gak apa-apa padahal lagi capek. Ada yang bilang gak usah difikirin padahal lagi overthinking. Ada yang bilang aku kuat kok padahal enggak gitu. Aku kuat padahal sebenarnya lagi butuh dipeluk dan didengarkan. Coba kalau misalnya lebih jujur sama orang yang bersangkutan, aku pengen dipeluk dong. Nah kalau aku sekarang mulai begitu, tapi bukan sama sembarang orang ya. Misal sama pasangan.

Any Sounds, playing the music you loved, NBS Radio.

0: and BS humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Suatu hari, orang tua Udin dipanggil ke sekolah. Di ruang kepala sekolah, suasana agak tegang. Ketika orang tua si Udin tidak terima kalau anaknya dituduh menyontek. Pak, saya dengar anak saya dituduh menyontek waktu ujian. Apa buktinya? Mendengar orang tua Udin bertanya dan seolah tidak terima, Pak Kepala Sekolah pun berkata, ada Pak, contohnya waktu ujian sejarah kemarin. Pertanyaan nomor 1, siapa pengarang buku Habis Gelap Terbitlah Terang? Budi jawab, R.A. Kartini. Lalu, Udin juga jawab, R.A. Kartini. Ya, itu wajar, Pak. Itu kan pelajaran sejarah yang umum. Jawabannya bisa sama dong. Betul, Pak. Saya lanjut ke nomor 2 ya. Di mana R.A. Kartini dilahirkan? Budi jawab, Jepara. Udin juga sama. Jawab, Jepara. Lah, ya itu juga masih kebetulan, Pak. Mana tahu malah Budi yang nyontek anak saya. Lalu kemudian Pak Kepala Sekolah kembali melanjutkan. Baiklah, tapi coba lihat nomor 3. Tahun berapa terjadi perang di Ponogoro? Budi jawabannya, saya nggak tahu. Terus jawaban Udin, Budi aja nggak tahu, apalagi saya.
2: NBS Radio. We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Any Sounds.
11: What?

0: NBS Radio.
1: Any sounds.
2: Sobat NBS, kini kita simak bersama NBS Healthy and Lifestyle bersama Dr. Ardi Wicaksono, MSI.
3: Halo Sobat NBS, kembali lagi di segmen NBS Healthy and Lifestyle bersama saya, Dr. Ardi Wicaksono. Sobat NBS, manusia menua mulai usia 30 tahun. Saat berusia 35 tahun, tanda-tanda penuaan akan semakin jelas terlihat. Misalnya, timbulnya uban dan berkurangnya tajam penglihatan. Proses penuaan terjadi pada seluruh organ tubuh. Untuk itu, disarankan Anda untuk melakukan general check-up atau pemeriksaan menyeluruh sejak usia 30 tahun. Antara usia 30 hingga 40 tahun disarankan melakukan general check-up 5 tahun sekali. Namun, apabila Anda sudah memasuki usia 40 tahun, disarankan untuk melakukannya sedikit lebih sering, antara 1 hingga 2 tahun sekali. Ada beberapa parameter rutin yang diperiksa saat general check-up, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, indeks massa tubuh atau body mass index, tekanan darah, performa paru dan jantung, parameter metabolik tubuh seperti gula darah, kolesterol, dan asam urat, kemampuan pendengaran, tajam penglihatan, fungsi hati dan ginjal, fungsi saluran cerna, fungsi otot, sendi, dan saraf, fungsi darah atau hematologi rutin, serta kemungkinan adanya infeksi dan timbulnya keganasan atau kanker. Sobat NBS, sayangi tubuh Anda sejak dini. Semakin cepat Anda mengetahui kondisi yang tidak baik dalam tubuh Anda, maka terapi dan penanganan dapat dilakukan sedini mungkin untuk mencegah terjadinya kecacatan lebih lanjut atau berlarut-larutnya penyakit. Saya, Dr. Ardi Wicaksono untuk NBS Radio.
4: NBS Radio.
5: Any sounds.
6: Any sounds.
5: Any sounds.
7: Any sounds.
0: Any sounds.
8: Any sounds.
9: Any sounds.
10: Any sounds.

0: Sounds.
1: NBS Radio. Any Sounds.
2: NBS Music Info.
3: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Vina Panduwinata. Vina Panduwinata, bernama lengkap Vina Dewi Sastaviana Panduwinata, adalah seorang penyanyi Indonesia yang dijuluki Diva Musik Pop Indonesia. Diawali tahun pertamanya, Java and Single Bar, tahun 1978, dan setahun kemudian merilis Sorry Sorry and Touch Me. Kemudian pada album yang dirilis tahun 1985, ia merilis album Burung Camar, di mana berkat lagu Burung Camar, namanya semakin mencuat dan dikenal luas oleh publik. Lagunya dengan judul yang sama dalam album tersebut menjadi ikon dirinya dengan sebutan Si Burung Camar. Perjalanan panjang bermusik Vina menjadi lengkap saat Anugerah Musik Indonesia atau AMI memberi penghargaan Lifetime Achievement Awards 2006. Vina mendapatkan penghargaan tersebut atas dedikasi dan prestasinya sepanjang hidup yang diperuntukkan bagi musik. Setelah malang melintang di dunia musik tanah air selama 25 tahun dan menelurkan belasan album, Vina menggelar konser tunggal bertajuk Viva Vina pada 18 Februari 2006. Selanjutnya pada 7 Agustus 2009, ia menggelar konser tunggal yang diberi tajuk Fantastic Gold Vina Panduwinata. Di tahun 2019, Vina Panduwinata kembali mengadakan konser yang bertajuk Dua Anak Manusia Live in Concert 6 Februari 2019 di Palace SCBD Jakarta Selatan. Vina Panduwinata merasa sangat bahagia. Tampil dengan sangat bersemangat, konser ini sekaligus menjadi momen peluncuran album barunya. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned.
4: NBS radionya kita semua, radionya warga Bandung dan juga di mana-mananya, entah di Bandung Unggul ini tekan seluruh Indonesia, seluruh dunia. Doanya menanti terakhir saja karena ini harus saya menebak apa itu NBS. Halo, saya Budi Lemon. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, NBS ada

0: lah singkatan dari nginjem bod 100. Katanya bebas, bebas sekonyol-konyolnya. Dan doa saya dan juga harapan buat Radio NBS, semoga selalu mengudara dan iklan banyak yang masuk. Biar karyawannya semuanya dan yang punya gaji na jadi gara-gara deh. Amin ya robbal alamin.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
2: Rock never die.
3: Rock never die.
4: Rock never die.
5: Rock never die. Join with us. Rock never die.
6: Best playlist, best show, NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.

selalu stay di this video. Thank you. Terima kasih juga buat Apit yang selalu membantu saya di sini. Terima kasih. Oke. Saya pamit sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat malam teman-teman semua yang lagi di rumah, yang lagi di jalan, selamat malam.
1: Yang lagi di mana aja ya? Yang pokoknya yang lagi dengerin aja.
0: Iya. Balik lagi ke Dead Air bersama saya Pohan,
1: Bobby.
0: Masih di jam 7 sampai jam 9 ke depan kita akan nemenin kalian nih.
1: Buat selama 2 jam ya.
0: Betul, buat dengerin lagu-lagu ekstrim dan ngobrol-ngobrol yang ekstrim juga. Tentunya di NBS
1: Radio.
0: Radio
1: dari Indonesia
0: untuk dunia. Oke, okay. Bobby.
1: Apa nih? Kita apa yang mau dibahas nih hari ini?
0: Aduh, aku tuh lagi pengen beli kaos. Uy, lagi musim hujan gini teh. Suka banyak yang dicuci, terus kan gak jelas ya siangnya teh panas, kesangan. Mm-hmm. Tadi juga tiba-tiba hujan. Mm-hmm. Harus aja ganti baju teh. Mm-hmm. Nah, baju-baju yang sekarang teh kumahanya. Kadang kan ada baju yang kojo, ada baju yang cuman ya udah weh asal pakai lah.
1: Aku gitu. Mah kojo semua.
0: Hah? Aku mah kojo semua,
1: cenah. Kojo semua.
0: Berarti sok lebarnya mending pakai iya. Pakai papanasan gitu, pakai olahraga gitu, sok lebarnya.
1: Semua.
0: Kebanyakan dari kita mah sebagai anak apa ya, penggiat
1: anak
0: band gitunya.
1: Anak mama, anak mama, aku mah.
0: Mama metal, dah nggak gejot deh. Oke.
1: CTRL. Karena kita anak mama, jadi harus memperhatikan tentang baju ya.
0: Ya, betul. Hmm. Pasti bajunya kebanyakan warna hitam.
1: Nih, ya.
0: Putih ada, putih?
1: Ada dong.
0: Ada
1: putih. Ada warna biru pun ada.
0: Warna biru Persib. Kemarin juaranya. Rusuh.
1: Warna biru pun ada. Warna yang lain, nah itu sedikit. Karena saya menghindari warna merah.
0: Kenapa kan warna merah teh melambangkan
1: berani.
0: Berani.
1: Iya betul. Tapi ada di, ya kalau di kepercayaan saya itu, kalau untuk laki-laki, warna merah itu hitam polos ya, tidak ada motif. Hmm? Itu jangan untuk laki-laki.
0: Hitam polos atau hitam merah?
1: Misalnya merah nih,
0: merah
1: polos nih.
0: Uh-huh.
1: Nggak ada motifnya,
0: ya.
1: Misalnya nggak ada hitamnya, nggak ada itu, saya menghindari itu.
0: Oh, tapi kalau ada sablonan mah nggak apa-apa.
1: Bukan, maksudnya
0: juga.
1: Si sablonan kan itu cuma gambar ya, tapi motif yang lain misalnya di belang-belang kah atau gimana?
0: Oh gitu. Ya
1: kalau merah aja jangan, aku tidak mau
0: full kain merah. Ada yes. Apakah di balik mitos kain bro? Kainnya yang berwarna merah atau emang warna merahnya yang masalah teh?
1: Warna merah.
0: Warna merahnya. Iya. Berarti maupun itu topi full merah
1: enggak,
0: juga.
1: Kalau topi enggak, tapi kalau pakaian, kalau aku pakaian. Karena kalau di ya aku mempercayai di kepercayaan aku. Jangan sampai warna merah lah gitu. Karena itu diperuntukkan untuk perempuan.
0: Oh, gitu.
1: Gitu.
0: Perempuan yang menggoda merenya.
1: Enggak, kalau warna merah.
0: Enggak juga.
1: Makanya Dono pun juga kan ada lagunya, baju merah jangan sampai lolos.
0: betul.
1: Itu untuk perempuan berarti.
0: Tapi konotasinya mah enggak jelek, enggak bagus kan?
1: Enggak. Cuma memang aku pribadi itu menghindari itu gitu.
0: Oh, kepercayaan sendiri atau emang suatu adat itu teh di
1: kalau
0: mungkin ada
1: panjang kalau itu mah
0: atau ada budayanya sendiri misalkan di daerah sini
1: enggak sih enggak.

0: banyak yang di kita juga enggak ke situ gitu, tapi kalau aku pribadi sih menghindari aja gitu.
1: Oke, okay. wow. Kenapa ini? Hey. Hah?
0: Enggak pas itu.
1: Enggak pas.
0: Ya, sip. Nah. Lanjut.
1: Dikiranya enggak ada activity, Chan. Ah.
0: Kan ini ada ya, kita ya padahal ya.
1: Iya, tuh, kurang goyang-goyang benernya.
0: Padahal kalau ngomongin aktivitas, ngedip aja sebenarnya aktivitas.
1: Ya, tapi kan dia enggak terlalu pintar, Abob. Si mesin TikTok ini.
0: Gitu.
1: Warna merah.
0: Yap.
1: Kalau misalkan warna-warna pink berarti boleh aja.
0: Ya intinya yang diperuntukkan untuk perempuan, aku menghindari.
1: Perempuan tuh emang, tapi merah perempuan emang ya?
0: Iya.
1: Dress merah, iya. Lipstick merah, betul. Ya benar. Shoes apa namanya teh? Heels merah. Ya,
0: tapi kalau misalnya kayak topi gitu aku tidak bermasalah, tapi kalau untuk kaos, kemeja gitu aku menghindari.
1: Kaos, kemeja, komode calananya. Kan gitu mah nya.
0: Iya, itu oke sih gitu.
1: Gila we nya, calana berem gitu. Ke mana?
0: Di Kang Muskeun eta mah.
1: Iya, betul. Cocok.
0: Warna berem.
1: Oke, kita hari ini bakal ngebahas tentang pakaian. Pakaian yang akan dipakai, yang apa ya namanya, yang bisa menguntungkan dari semua pihak. Kalau misalkan kata aku mah, kamu beli, kamu bisa dapat image, bisa dapat apanya, kerennya, bisa mensupport si pelaku usahanya. Dan di sisi lain yang pedagang pun kan banyaknya dari bahan jadi sampai barang jadi itu. Betul. Teh banyak prosesnya, pasti kamu membantu banyak ratusan tangan di luar sana ya. Seperti itu.
0: Dan ya intinya kalau di dalam band itu kan semua itu menjadi industri. Semua itu menjadi industri kalau di dalam band. Karena ya mulai dari pelakunya gitu ya, dari si band itu sendiri. Dari situ ada desainer, ada tukang afdruk, ada tukang sablon, ada juga tukang setting dan tukang bahan,
1: tukang cat.
0: Itu banyak. Ya. Sampai broker pun ada.
1: Broker pun ada.
0: Misalnya aku nih di daerah nih, ternyata kamu tuh di kota yang tahu, misalnya aku ngefans misalnya sama si BK. Terus
1: Burger Kill.
0: Iya, okay. Si BK gitu ya. Ternyata, oh di tempat aku nggak ada. Aku kenal sama Pohan. Poh, kamu tahu nggak yang di sana yang jual kaos si BK? Oh, aku tahu. Nah itu kan secara langsung jadi broker.
1: Ya,
0: secara
1: betul,
0: langsung.
1: Betul.
0: Meskipun memang judulnya membantu ya.
1: Ya.
0: Tapi kan pasti ya status weh dioles semua gitu.
1: Uang tahu weh gitu.
0: Ya, begitulah.
1: Banyak yang terlibat lah, dan di satu sisi pun sekarang band-band juga nggak sekarang aja sih, dari dulu ya emang band-band itu salah satu pemasukan terbesar. Setuju Mas Bob?
0: Betul, karena itu menghidupi secara langsung personilnya dan juga aktivitas si band tersebut.
1: Iya betul ya, jadi
0: jadi bukan sumbangannya, lebih ke pendapatan terbesar mungkin ya. Selain mereka itu mendapatkan fee dari manggung.
1: Iya, betul.
0: Itu ya contohnya bisa untuk bayar studio, bisa untuk recording, bisa untuk membeli upgrade equipment. Banyaklah macamnya.
1: Betul. Tapi biasanya uang kaos yang terjual teh pasti masuk dulu ke kas ya. Kemungkinan langsung dibagiin, wah betul, gitu. Kejual sak ieu, wah jajan.
0: Sami mawon atuh. Sami mawon.
1: Ya gitu, berarti emang anak band juga harus pinter-pinter ngatur duit.
0: Nah,
1: pinter-pinter produksi, lobalah kudu pinterna,
0: capek. Ya. Jadi ya memang tidak diharamkan, tapi tong sering oge lamun

0: misalnya. Yang ini beberebetan gitunya, banyak artikel yang keluar hari ini. Atau kasihan atau kan harus diatur flow-nya ya kan.
1: Iya, betul. Gitu.
0: Meskipun hal itu sah-sah aja, balik lagi itu mah konsep si brand-nya mau gimana gitu. Cuma kasihan yang jualannya gitu.
1: Ya, benar.
0: Kasihan yang jualannya itu mah.
1: Oke, berarti dari ya setuju sih. Kalau misalkan nge-band itu kan emang nge-band teh bukan suatu hal yang murah ya. Pasti ada post produksi, ada produksi, ada tour. Di tour juga ada produksi lagi.
0: Betul.
1: Terus setelah tour capek.
0: Ya, intinya banyaklah intinya lagi. Si alokasi dana dari merchandise itu kemana aja itu jelas gitu. Maksudnya buat kemana aja, ya tadi aku sebutin itu menghidupi keberlangsungan si player tersebut dan betul. Juga keberlangsungan si band tersebut.
1: Betul. Yeah. Tapi ya bukan harus jadi pemasukan utama juga ya.
0: Betul.
1: Itu mah ya sekedar membantu aja si bandnya juga sekedar mungkin nggak yang ah kudu kajual ya sak yo yo.
0: Ya nggak. Tapi ya memang apa ya kalau boleh disebut ya itu cukup menolong di saat misalnya ya kita amit-amit gitu ya, banyak tuh para musisi di Bandung yang tidak tercover si asuransi
1: apanya teh?
0: Ya asuransi kalau misalnya ada sakit apa gitu kan, dia mau berobat gitu kan
1: ya.
0: Nah itu banyak tuh ya, setidaknya si band itu kan sebuah keluarga, selain keluarga intinya dia gitu ya. Si band itu ada keluarga, mungkin setidaknya itu bisa meringankan biaya si yang pasien tersebut.
1: Ya betul sih, apalagi pelaku band sekarang kan sudah banyak yang berumur juga ya.
0: Betul
1: Bobby.
0: Betul.
1: Dan kita juga tahu gitu, teman-teman yang dulunya ngeband, terus tiba-tiba ada berita buruk,
0: ya
1: saling membantu dan band bantu band teh,
0: halazim,
1: ya,
0: karena ya itulah dari pergerakan,
1: ya betul,
0: pergerakan betul. Intinya saling bantu, intinya nah, gitu.
1: Selain, okay, ya kita tanya dulu ke Abu Bide. Turbidity dari awal, enggak dari awal sih ya, dari aku Abobi.
0: Dari awal.
1: Kumanya?
0: Aku mah good morning yesterday boy.
1: Dari awal Abobi masuk aja. Kan bingung nih. Berarti Abobi datang teh udah terbentuk.
0: Betul.
1: Si merch juga udah ada yang jualin gitu.
0: Betul.
1: Nah itu teh gimana? Tapi pembagiannya apakah langsung dibagi rata kah?
0: Oh enggak.
1: Apakah ya udah ini mah buat ini memang buat produksi bukan buat ini.
0: Nah,
1: buat bagianan gitu.
0: Mungkin setiap dapur si band itu berbeda-beda ya. Berbeda-beda dalam artian maksudnya gini. Sah-sah aja misalnya untuk kali ini misalnya nih, misalnya rilisan yang mana? Rilisan B misalnya. Si rilisan B itu kita bagiin aja. Ya balik lagi itu gimana si playernya, personilnya. Kesepakatan.
1: Ya betul.
0: Gitu. Jadi ya itu mah balik lagi karena kalaupun misalnya dibilang oh jangan gitu, enggak juga. Balik lagi. Justru menjadi apa ya kalau misalnya itu oh di kita mah enggak gitu. Itu pipa seun jadinya.
1: Nya gitu. Benar.
0: Jadi soal opini pasti kan tiap ini beda-beda ya, soal dapur juga beda-beda. Jadi saya nggak bisa ngasih keputusan bahwa ini mutlak harus seperti itu, nggak juga. Yang mutlak itu sholat 5 waktu.
1: Yang modiar itu sudah pasti. Oke, berarti sangat membantu sih jualan merchandise itu ya. Dan beberapa band pun pasti mau yang aktif, mau yang tidak aktif, pasti ada aja merchandise itu bertebaran. Kayak misalkan band yang dikiranya vakum, band yang apa, tapi si kaosnya teh banyak di mana-mana.
0: Betul.
1: Kan itu teh banyak. Ah, entah itu bootleg, entah itu ori.
0: Ya.
1: Nah, itu kita nanti akan bahas di sesi berikutnya. Mm-hmm. Bagaimana cara membedakan kaos bootleg dan tidak bootleg?
0: Betul.
1: Yang official. Okay.
0: Kalau begitu, sementara nanti kita ke sesi berikutnya, mungkin dengerin dulu ya.
1: Oke, okay. Mau lagu apa Mas Bobby?
0: Nah, itu aja tuh.
1: Yang mana?
0: Supreme Banishment.
1: Supreme Banishment.
0: Ya.
1: Kita ulang lagi. Bismillah. Oke.
0: Okay. Selamat mendengarkan.

0: Hola, hola, hola.
1: Halo, selamat malam para penonton. Balik lagi
0: ya.
1: Bersama kita berdua, saya Pohan,
0: saya Bobby,
1: masih di Dead Air. Salah satu program NBS tiap hari Selasa dari jam 7 sampai jam 9. NBS.
0: Ya, tadi kalian sudah mendengarkan Supreme Banishment dan Shutdown.
1: Yes. Si Shutdown ini tuh band mana ya? Sepertinya band bule.
0: Bule mana? Bule itu di Jawa juga ada, bule. Pak Le, itu ada.
1: Dikirin teh ini band Indonesia. Soalnya suaranya gitu. Dan suara-suara band di Indonesia juga udah kayak bule semua ya, sekarang mah.
0: Ya, karena memang tools yang digunakan.
1: Iya, betul.
0: Itu sebenarnya sama ya. Apa yang ada di sana, di sini pun tidak menutup kemungkinan kita-kita itu punya.
1: Betul, dan para produser sana pun sering ngonten sih nya. Jadi ngasih tahu tools-tools ya, yang bagus.
0: Itu dia.
1: Buat produksiannya makin bagus juga sih ke kita.
0: Jadi
1: bisa ditiru gitu.
0: Iya, betul. Cuma ya makanya itu, jika kalian punya materi dan merekam si band-nya seperti apa, jangan ngomongin kalau misalnya kita kurang ini. Enggak, kita itu justru kalau boleh ngomong ya. Kalau boleh ngomong, kita tuh sebenarnya mampu kok seperti mereka. Kalau ngomongin tools gitu, sama alat pun terkadang kita banyak lebihnya. Justru coba kita lihat apa yang ada yang pernah dipakai sama anak-anak si BK, anak-anak si Stranger, itu udah top papan atas untuk di luar sana. Itu alat-alatnya yang bukan alat-alat murah itu.
1: Yeah.
0: Jadi ngomong kosong kalau ngomongnya kita ini karena alat-alatnya itu mah kalau menurut aku ya bukan alasan.
1: Iya. Yeah.
0: Karena di sini pun sudah banyak itu, karena banyak orang-orang yang punya, dan mungkin para kolektor juga gila-gila ya.
1: Oh, jelas satu
0: barang-barangnya.
1: Ya,
0: audio. Cuma pada enggak ngomong aja mereka punya gitu.
1: Cuman enggak, orang Indonesia mah enggak ini sih yang pecinta beneran apa namanya teh audio gitu ya.
0: Iya.
1: Pasti enggak banyak omong sih.
0: Iya, itu makanya aku bilang
1: kolektor yang diam-diam tiba-tiba boga kabinet ieu. Boga ieu.
0: Iya, makanya bohong kalau kita tertinggal bohong.
1: Cuman enggak tahu aja.
0: Ya, kita enggak tahu aja gitu.
1: Bener, dah harga headset yang bukan headset sih, speaker. Ya. Speaker yang ratusan juta juga di suatu rumah kolektor Indonesia teh banyak gitu.
0: Ya. Jangan jauh-jauh lah gitu. Aku pakai modul dulu adalah modul yang rak gitu ya. Di anak-anak metal tuh jarang.
1: Okay.
0: Tahun berapa ya? 2009 itu ada namanya DM5.
1: Rakte sistem buat manggungnya atau buat rekamannya?
0: Enggak, si modulnya. Modulnya itu.
1: Modulnya.
0: Modul buat drum. Jadi si DM5 itu Alesis kan, itu lengkap fiturnya, mulai dari snare, bass drum, tom, floor, itu ada semua.
1: Oh.
0: Ada semua, channelnya ada semua itu. Nah itu tuh untuk di anak-anak metal saat itu ya, aku udah perasaan paling keren aja kan, pakai itu. Edan, keren banget lah gitu ya di Jawa, orang yang dangdutan yang punya sound system itu udah standar pakai itu bro. Kebayang nggak mental kita tuh seperti apa? Anjir sih, ini punya ini gitu kan? Itu udah standar di sana. Di ya, Blacktop itu udah standar. Di Blacktop tuh udah standar.
1: Dipakainya buat dangdutan.
0: Ya. Jadi jangan berpikir wah kita keren. Oh jangan ini ternyata buat mereka mah itu udah dari dulu gitu.
1: Itu berarti yang keren tuh orang-orang si vendornya beren aja.
0: Yes.
1: Kan yang nyiapin alat-alat sebegitunya tapi pasti vendor. Si band mah mereka mah cuman instrumen aja kebanyakan.
0: Betul.
1: Kebanyakan ada juga yang bikin sistem sendiri tapi kebanyakan kita mah bawa instrumen aja. Betul. Sisanya mah ya udah sama vendor aja gitu diaturin.
0: Cuma kan kepikirannya gitu, saat itu tuh kan harganya lumayan ya. Harganya lumayan, kita aja udah gila-gilaan untuk mencapai itu teh gitu. Paling kan dipakai cuma buat kita doang gitu ya.
1: Iya.
0: Untuk di dipakai si A, si B, si C gitu.
1: Pasti banyak nganggurnya juga. Betul. Gitu.
0: Nah, kalau di sana itu siapapun yang mau make bisa. Kebayang enggak tuh?
1: Nyewa?
0: Enggak. Hah? Emang udah standby. Standby yang punya sound. Kebayang enggak, Sob? Mental kita begitu ngeliat, hah? Ada ini ya? Oh. Makanya pasti bilang gitu, dulu ada beberapa soundman yang di sana kan kenal. Mas, ngapain bawa ini?
1: Ya.
0: Di kita juga ada kok. Pas ngeliat bener ya memang ada.
1: Oh.
0: Udah pakai sistem itu gitu, jadi makanya. Keren,
1: kerennya, kerennya. Benar. Berarti itu teh ya sih benar, emang emang hobi mah ya dicampur dicampur apa namanya? Campur duit mah.
0: Betul.
1: Edan nih, pasti edan.
0: Jangan. Ya, kalau untuk ya tools mah insyaallah lah pasti pasti bisa sih, karena memang kalau ngomongin tools mah dah, kalau justru band-band yang di luar sana tuh bubuk-bubuk sekalian gitu.
1: Iya, benar dah.
0: Yang bukan di lokal ya. Hmm. Yang bubuk-bubuk sekalian banyak kok.
1: Banyak-banyak, betul, betul.
0: Justru aku pribadi kalau ngedengerin misalnya ngedengerin apa promo atau demonya anak-anak, itu udah nyaman.
1: Demo zaman dulu atau zaman sekarang?
0: Ya dari dulu sampai sekarang.
1: Dari dulu yang masih CD kayak gini. Iya, ya, demo, iya demo. Ya.
0: Sok pernah sering kan pasti dapat kan?
1: Iya.
0: Dengerin aja. Nyaman.
1: Iya, iya.
0: So, kamu coba ternyata oh dari luar nih dia lagi promo nih. Mm-hmm. Ngirimin lah demonya. Promonya tuh dikirim. Dengerin jauh banyak.
1: Banyak karena kebanyakan penggiat underground mah emang indie ya.
0: Betul.
1: Ngerekam sendiri, terus acara sendiri. Ya. Jadi seadanya gitu, seadanya.
0: Tapi seadanya di kita tuh udah bagus itu teh.
1: Udah tuh udah bagus, udah bagus, udah bagus. Yakin, yakin.
0: Bener, harus pede sih intinya mah gitu.
1: Betul, betul, betul, betul. Karena teknologi juga ya.
0: Betul.
1: Sangat terbantu. Dah dulu mah mus asa recordingan gitu-gitu teh asa mahal pisan ya?
0: Ya memang gimana mahal ya? Sekarang pun juga mahal.
1: Tapi nggak semahal dulu, Bob. Yang kerasa teh ya. Gitu. Nah dulu mah asa mahal pisan gitu.
0: Kursnya beda kan.
1: Meren.
0: Dulu dulu kita anggap 3,5 saat itu beli rokok berapa?
1: Pas tahun berapa dulu?
0: Ya kita anggap di 2008-2010
1: 2008-2010 mah masih 2500, 2000-an lah.
0: 2000-an.
1: Ya, 2000-an.
0: Enggak lah, lebih ya? Lah. Lebih lah. Enggak lah.
1: Sebatang rokok?
0: Oh bukan, sebungkus.
1: Sebungkus?
0: Iya.
1: Sebungkusnya masih 20-an sih.
0: Rokok apa itu?
1: Rokok aku mah kelas mil dari dulu.
0: Nah itu kan nah. Kayak gitu ya. Itu sekarang berapa? Kaliin aja sekarang kalau misalnya kita mau beli makan. Sekali makan gocap lah sama minum. Bener gak? Dulu berapa? Sekali makan
1: dulu 15 iya, paling 10 ribu juga masih 10 ada 10
0: ribu sama, sama minum kan?
1: Iya udah.
0: Jauh. Bener gak?
1: Jauhnya.
0: Sekarang gope nih.

0: Kita anggap GoPay nih. Range-nya itu meskipun terlihat oh 500 ribu ya. Tapi kalau nominal sekarang sekali makan aja udah gocap.
1: Nah, betul.
0: Jauh lebih murah.
1: Betul, betul, betul, betul.
0: Karena harga apa ya? Ya inflasi rupiahnya.
1: Kita balik lagi ke inflasi harga kaos band lah. Jangan bootleg dulu ya.
0: Oh, itu waduh.
1: Dari zaman aku beli pertama pisan kaos band tahun 2002.
0: 2002.
1: 2002.
0: Wah, belum lahir aku itu. Belum lahir aku itu. Aku itu dulu dikasih tahu sama senior dulu.
1: Ya aku juga dikasih tahu sih.
0: Dikasih tahu
1: ya,
0: sama senior aku.
1: Aku dulu juga dikasih tahu sih tahun 2002 teh. Mm-hmm. Si harga kaos kekerbekan. Si harga kaos band teh masih di bawah 100.000.
0: 2002.
1: 2002 kebanyakan teh aku belinya di 90. Ketika harga kaos distro 60 ribuan, 70 ribuan gitu ya. Yang di Sulanjana Bandung teh, Trunojoyo. Si kaos band teh berkisaran di 90 sampai 120.000. Yang termahal bisa itu
0: kan. Betul, betul.
1: Nah, kesini-kesini
0: lokal
1: okay, band-band indie Bandung khususnya yes, gitu. Sini udah berapa puluh tahun, berarti ada 20 tahunan lebih. Kenapa cuman bedanya tuh cuman 2 kali lipatnya gitu, sementara rokok udah 3 kali lipat, 4 kali lipat
0: ya. Berarti beda, emang beda bahan.
1: Emang asa dulu mah ada harga segitu teh dan masih kumahnya.
0: Enggak, sebenernya ya, ya itu balik lagi, itu kursnya kita itu berbeda. Zaman dulu dengan sekarang berbeda. Zaman dulu sama sekarang beda. Jadi kalau mau ngomongin kenapa harga rokok, pohon harus paham dulu kenapa si pemerintah itu menaikkan pajak biar si orang-orang itu tidak merokok, berhenti merokok.
1: Tetep we, ari haseum mah ngarokok. Atau udah kumahanya abis makan ngapain gitu ya gitu. Kalau nggak ngerokok teh ya jangan ditiru ya teman-teman di rumah, nggak baik gitu teh.
0: Jadi ya intinya sebenarnya bagus gitu kan, sebenarnya bagus agar si masyarakat itu termasuk saya itu jangan sampai merokok.
1: Tapi udah anehnya nih, aku teh beli kelas mil masih harga di bawah 10.000 itu teh sebungkus teh, tapi si kaos band
0: CM jangan disingkat CM aja.
1: CM teh apa?
0: Ya itu yang tadi merek rokoknya.
1: Oh iya. Gak apa-apa, siapa tahu kelas mil mau bantu kita di sini. Kita bisa ada siaran sambil ngerokok.
0: Oh, buset lah.
1: Boleh nggak invest? Boleh. Nah gitu, harga rokok aja tuh udah berapa kali lipat, berati 8 dikali 4, 4 kali lipat tuh.
0: Sempat dari 3 sempat.
1: CM sekarang 32. Dulu 8.
0: Dulu aja M aja dulu, waduh. Cuma 2.500,
1: 1.800.
0: Ayana gocap bro.
1: Hari kaos band cuman dari 120.000. Sekarang mah 200 ribuan ya, masih ya? Ada yang 300, 200.
0: Tapi kalau di tahun 97-98 itu 15 ribu, 10 ribu.
1: Apanya?
0: Kaos band lokal.
1: Tahun 97-98, Krismon.
0: Iya, 15 ribu kaos band.
1: Bukannya lokal harusnya mahal?
0: Enggak segitu ya, siapa yang mau beli
1: 15.000 nya?
0: 15.000 kaos luar itu long sleeve di harga di bawah gocap
1: itu tenu bangsa Gildan triple A
0: iya,
1: yang gitu-gitu.
0: Tapi jangan ngomongin ada sebuah toko di BIP, jangan ngomong di situ, itu beda karena mereka ada nyewa tempat lah.
1: Oh.
0: Tapi kalau di luaran itu di bawah segitu.

0: Berarti oke. Okay. Berarti susah juga ya. Kata aku mah si kaos band sekarang murah-murah sih.
1: Murah bagi yang bisa membelinya dah, kalau enggak ada serinya mah beli ini beli itu beli ini beli itu, kan enggak ada serinya.
0: Iya sih, benar sih. Dan yang seri-seri mah kebanyakan kaos luarnya.
1: Iya.
0: Sekarang belinya di mana sih? Buat merchandise-merchandise yang berseri gitu.
1: Ya banyak, banyak. Banyak, cuma ya memang enggak setiap waktu itu dikeluarkan. Enggak setiap waktu dikeluarkan karena ya mungkin apakah momennya kah? Ya, contoh kayak misalnya yang udah pasti menjadi rare itu kaos-kaos tour.
0: Tour, betul. Ya,
1: tour. Pokoknya di belakangnya ada
0: tanggalnya,
1: tour apa, ada tanggal, ada kota, ada tahun. Wah, udah itu.
0: Ya, betul.
1: Simpan aja betul. 5 tahun ke depan udah pasti naik harganya.
0: Pasti, ya. pasti.
1: Ya, intinya mah si kaos itu, apalagi untuk band ya, apalagi untuk band itu akan menjadi investasi kedepannya. Makanya disarankan, ya ini mah gak semua, apa, yang bagi yang mampu disarankan untuk membeli yang original.
0: Betul, tapi emang harus beli yang original.
1: Ya, balik lagi ke kita.
0: Kalau tidak original, kamu membeli apa? Mensupport siapa?
1: Ya, karena... Nah, kalau kamu sering, berapa penting gak sih memakai kaos band?
0: Harus, apa?
1: Sering? Seberapa penting?
0: Seberapa penting?
1: Memakai kaos band saat manggung?
0: Memakai kaos band saat manggung?
1: Yes.
0: Menurut saya tidak penting.
1: Kenapa?
0: Karena kalau setiap manggung pasti ada yang ngasih kaos.
1: Tuh.
0: Ya, fotoin atuh, dipakai manggung atuh, nanti kasih ini, support, kasih ya? Ini, support. Oh ya udah, oke. Okay. Tapi biasanya aku double. Pas manggung pakai, setengah jalan udah rada-radang buka. Kayak gitu. Kalau misalkan penting enggak penting mah ya. Penting enggak penting sih, Abu?
1: Kalau aku penting banget.
0: Penting enggak penting kalau aku mah? Soalnya aku mau manggung pakai kaos polos pun bisa gitu.
1: Bukan, maksudnya si kaos band. Kaos seberapa band. Penting nih kaos band dipakai saat manggung?
0: Dipakai kan?
1: Betul.
0: Dipakai?
1: Betul.
0: Dipakai mah?
1: Seberapa penting?
0: Aku mah tidak terlalu penting.
1: Ya alasannya?
0: Alasannya si band sendiri atau band orang? Band
1: bebas,
0: orang.
1: Intinya kaos
0: bebas,
1: band.
0: Kan? Bebas.
1: Kaos band. Mau Britpop, mau apa, band sendiri atau band orang, itu intinya kaos band yang original gitu maksudnya. Seberapa pentingkah gitu.
0: Ketika manggung.
1: Betul. Apalagi kamu frontman kan, kamu frontman. Tapi dilihat sama orang nih, dilihat sama orang, oh sini pakai kaos ini. Nah itu seberapa penting?
0: Kalau buat aku sendiri mah belum terlalu, nggak terlalu penting. Soalnya aku kebanyakan juga kalau misalkan manggung pakai kaosnya polos.
1: Betul.
0: Kaosnya polos. Nah, tapi di sisi lain juga karena aku pakai kaos polos terus, beberapa panggung terakhir teh sok dikasihan wae kaos ya. Jadi nah gitu. Enggak tahu itu dari band gitu ya dikasih, pakai atuh ye. No band orang ulah polos ting terus iya, ya. Ini artikel anyar.
1: Berarti kan gitu. Band itu yang dipakai kan?
0: Ya.
1: Ya, intinya kan kaos band seberapa penting gitu. Kalau aku penting banget.
0: Kalau apa penting banget?
1: Penting banget.
0: Berarti nggak pernah manggung kalau nggak pakai baju band?
1: Nggak, ada juga. Cuma maksudnya gini, 99% itu sangat penting bagi aku. Krusial karena kenapa? Penjualan si band, ketika kita mempunyai sebuah produk nih, si band itu mempunyai sebuah produk,
0: ya.
1: Produk dan boleh dikatakan merchandise. Otomatis ketika siapapun ketika di atas panggung memakai sebuah produk itu, apalagi band sendiri untuk promosi gitu ya, band sendiri misalnya si band kita tuh lagi promosi, mereka ngeluarin merchandise baru dipakai untuk manggung, orang itu penonton tuh audiens tuh kan ngelihat nih, ini
0: baju naonnya,
1: baju naon nih, mereka mencari dan banyak itu yang bertanya. Bertanya, itu bisa dapetin kaos itu dari mana? Nah, itu teh media promosi.
0: Ya, betul.
1: Media promosi. Terus siapa lagi lah kalau misalnya kita untuk membayar ke orang lain asan doge gitu dah aya duitna teh.
0: Betul.
1: Kan gitu. Selain kita sendiri gitu yang kita yang memang kita yang produksi, kita yang ngeluarin, terus kita yang menjual, terus akhirnya kita yang promosiin juga. Berarti kan double tuh, double job. Akhirnya ya dari situ saja sudah bisa membantu perputaran gitu. Yang balik lagi yang tadi merchandise itu, si perputaran merchandise agar menjadi laku dengan adanya media, kita menjadi media tuh.
0: Iya, betul. Media
1: promosinya.
0: Dan biasanya pun di tiap-tiap acara gigs-gigs itu juga kan suka ada boot-boot buat jualan ya. Band-band yang main teh biasanya bawa merchandise-nya, nitipin.
1: Iya, betul. Di
0: merchandise. Di sini ya display. Oke, biasanya konsinyasi ya, yang gitu teh.
1: Iya. Dan kalau konsinyasi pun berbeda-beda ya tiap tiap band itu pasti berbeda-beda karena mungkin apa ketentuan si toko gitu, ketentuan si toko mungkin berbeda-beda. Misalnya oh untuk di kita misalnya 20%
0: ya,
1: tapi belum tentu toko sebelahnya sama juga gitu. Mungkin betul. Ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah.
0: Betul. Gitu. Tapi selama ini Abubi produksi buat merchandise si bandnya itu produksi sendiri
1: ya,
0: bikin sendiri atau dibuatin sama orang lain?
1: Jadi ada dua hal, ada yang official itu kita bikin sendiri official, atau ada juga ada yang ngerilis itu bisa sama vendor ya, sama label label, atau mungkin si personil sendiri pun mempunyai label, dia ngerilis si band tersebut gitu. Itu bisa-bisa aja. Jadi antara official, misalnya si official mau ngeluarin berarti itu si band. Itu murni masuk uang kas. Kalau misalnya personil misalnya yang ngerilis berarti enggak ke kas itu tetap ada. Itu bayar royaltinya tetap ada. Tetap ada itu masuk, tapi tidak sebesar kalau si official merilis sendiri gitu. Nah, si, jadi pendapatan terbesar si player ini ya justru lebih besar dong.
0: Iya dong.
1: Lebih besar. Justru mendapatkan kadang malah suka di korting malah. Udah segini aja kita.
0: Ya benar.
1: Begini aja.
0: Tapi banyak juga ya toko-toko yang emang jualan merchandise teh. Kayak yang di sini, yang di Gudang Selatan. Nama tokonya yaitu kalian cari tahu aja sendiri. Nah dia teh aku teh baru tahu ternyata dia teh misalkan aku yang punya tokonya nih. Abob, kita rilisin ya, digambarin, terus diproduksiin, ntar kayak gini, saya gini, harganya segini, nanti buat abobnya segini.
1: Ya, ya sama itu.
0: Kayak gitu.
1: Sama dirilis.
0: Tapi yang kayak gitu teh, kumanya? Dia teh berarti tokonya sebagai vendor.
1: Vendor masuknya.
0: Tapi enaknya teh dia nggak beli license.
1: Ya license lah.
0: Tapi
1: license lah. Namanya ngerilis itu beli license dia.
0: Tapi
1: izin emang, kan itu mempunyai iya, izin.
0: Tapi nggak bayar duluan kan?
1: Maksudnya. Ah kalau masalah itu mah balik lagi dibicarain di awal misalnya, misalnya si cuan si yang ngerilis nih kuat nih, saya bayar di muka ya, bukan di muka dah. Nggak, saya bayar di depan ya, saya bayar di depan. Itu bisa. Atau nanti setelah rilis ini free stop dulu, tetap itunya masih di belakang, itu ada juga. Atau setelah sebelum dirilis itu minta waktu misalnya nanti sebelum rilis misalnya kalau sekarang misalnya bulan Juni ya, bulan Juni masuk itu Juli, sebelum Juli misalnya deket-deket ke Juli saya transfer karena udah mulai jalan. Udah mulai jalan nanti di bulan Juli itu keluar. Berarti intinya sih untuk masalah royaltinya itu udah beres lah gitu, udah beres gitu, tinggal nungguin free stop.
0: Yes. Gitu.
1: Karena si player itu mempunyai berhak. Misalnya per 50 mendapatkan berapa piece, per 100 mendapatkan
0: ya, lebih. Betul, betul. Nah,
1: dan
0: betul.
1: Begitu kelipatannya.
0: Selama ini si Turbidity ada PO-PO-an juga nggak?
1: Ada.
0: Ada juga ada. Ya? Berarti tiap rilisan?
1: Enggak semua, tapi waktu itu pernah seperti itu sistemnya. Karena kalau boleh kita ngomong, sebenarnya sistem PO itu cukup membantu sih sebenarnya. Di saat kita nggak ada modal, itu menjadi salah satu option yang sangat mujarab.
0: Ya.
1: Kita minta aja dulu, misalnya kita bikin si apa si desainnya, kita bikin mock up. Ini siapa yang mau PO?
0: Ya.
1: Dimulai, ditutup, itu harus jelas dan selesai kapan.
0: Ya.
1: Kita harus jelas dari awal. Jadi begitu kita melihat misalnya cuma ada 2 atau 3, ya balik lagi. Ini si bandnya mau tetap ngerilis apa enggak? Atau tetap atau di cancel aja?
0: Ya,
1: gitu. Karena kan
0: nggak mungkin OG-nya 2 atau 3 banyak.
1: Ya, tapi kan itu kan balik lagi si bandnya gimana ketentuannya. Kalau misalnya lanjut gas aja, kemungkinan dikeluarin tetap. Tapi kalau misalnya cuma 2, aduh, kayaknya kita cancel aja. Ya uangnya yang PO-PO itu kan masuk duluan kan? Balikin aja 100%.
0: Iya, betul.
1: Gitu. Atau misalnya dikasih option misalnya kamu ini mau kembali uangnya atau mau kita kasih, anggaplah kita jual merchandise yang sudah ada
0: ya
1: dari kita. Tinggal milih aja sih, balikin aja itu mah ke buyernya.
0: Tapi jarang sih ya PO gitu sampai nggak jadi bikin mah. Pasti jadi weh.
1: Ya, itu biasanya band-band baru sih yang nggak jadi itu biasanya. Ya karena itu mereka masih butuh waktu untuk ini menjual desain, apakah si desain kan itu tuh harus try and error ya.
0: Iya benar.
1: Ya contoh kita anggap kenapa harus ada belakang, kenapa ini belakangnya jangan kosong, ini gambarnya harus begini, kan balik lagi temanya si band itu seperti apa, jangan ngaco juga misalnya. Misalnya ya band death metal taunya kembang-kembang full print gitu kan. Kan tuh oge gitu. Kemungkinan sih laku kalau menurut aku sih. Aneh juga gitu laku. Cuma kalau diterusin kayak gitu, wah itu merusak juga citranya.
0: Betul.
1: Gitu. Bukan enggak mungkin saja gitu. Tapi secara konsep enggak ke situ lah gitu. Nah, itu tuh harus dicoba dulu. Ini gimana nih? Kayak desain, kayak bahan, size chart itu harus benar semua. Jangan sampai memodohi misalnya ini size chartnya segini yang datang. Ternyata aduh bang ini kekecilan. Waduh, PR itu.
0: Iya.
1: Itu rugi dua kali justru kalau kayak gitu.
0: Capek dua kali.
1: Iya, rugi dua kali. Ya kita udah bikin ternyata nanti dikomplain dibalikin.
0: Betul.
1: Dan PO omongan yang jelas. PO omongan pasti itu.
0: Iyalah, pastilah. Nah, terus Abob berarti pas Abob manggung teh kan pasti selalu pakai baju band nih.
1: Betul.
0: Yang Abob sering pakai teh band lokal atau band inter kebanyakan?
1: Dua-duanya. Kadang aku pakai juga clothingan pakai, tapi ada saatnya kalau band insya Allah aku pakai sampai beres. Cuma kalau band karena aku kan ada yang support nih dari si kita anggap dari si BM. Itu memang ada yang support lah buat kita tiap manggung. Nah, kalau misalnya bukan misalnya kayak kamu misalnya si Volk ngasih misalnya sama aku. Kok aku dipakai
0: band ke band gitu nya?
1: Iya, kok aku dipakai. Tapi enggak full, paling 2 lagu copot karena aku yang utamanya pakai kaosnya yang di support itu.
0: Oh, iya.
1: Yang continue gitu.
0: Iya.
1: Nah, begitu pun juga dengan clothingan. Jadi nggak bisa full karena aku udah ada deal-dealan di awal bahwa kita udah disupport nih sama si BM gitu dari awal.
0: Iya iya ngerti.
1: Jadi nggak bisa melangkahi rules yang tanpa ada catatannya lah gitu.
0: Aku mah selama ini kalau dikasih baju pakai mah pakai weh sih. Dah belum ada yang support kumaha ya. Belum ada kontrak terus hitam di atas putih belum ada. Jadi kalau misalkan pakai A.
1: Iya itu
0: ini baru aku cina. Oh yaudah sini.
1: Sama, aku juga sama. Itu juga maksudnya kita membantu ya. Ya kita anggaplah itu membantu, apalagi yang kenal gitu kan, membantu bisnisnya teman gitu.
0: Ya.
1: Kita pun sama gitu. Dan aku pun juga sangat setuju. Selagi misalnya kita kenal, kita tahu banget nih si orangnya siapa, kita kenal. Aku pun nggak mungkin, misalnya nggak mungkin. Oh ini begini ya, enggak. Tanpa banyak ngomong pun juga. Oh iya siap. Kemarin pun ada waktu pas di Lamongan itu clothingan.
0: Clothingan?
1: Iya.
0: Aku pakai. Clothingan sana.
1: Iya. Aku pakai.
0: Kapal sana.
1: Dua lagu aku copot.
0: Tapi hitam pan. Warna
1: betul kalsa. Hitam.
0: Nggak mungkin aneh-aneh gitu. Iya.
1: Dua lagu aku copot.
0: Oh.
1: Ya, mohon maaf, aku nggak bisa full dipakai secara mainnya gitu, karena ya dia juga mungkin nggak tahu aku di belakangnya seperti apa gitu. Udah aku harus pakai ini gitu.
0: Ya.
1: Tapi
0: ya,
1: untuk membantu, aku pasti ngebantu gitu. Siapapun.
0: Oke, setuju. Meskipun itu bukan apa ya, bukan harus didasari dengan uang gitu ya.
1: Betul. Yang penting itu bukan yang maksudnya yang kita kelihatan kan banyak nih. Kadang misalnya, ini pakai band tapi maksa. Nah itu aku males. Aku males justru yang kayak gitu.
0: Udah mah gak kenal, channelnya maksa-maksa. Nah,
1: beda lagi kalau misalnya kenal. Kan beda ya,
0: beda ngobrolnya juga ya, beda gitu. Pasti
1: sambil bercanda gini gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak kenal terus maksa itu malas sama aku. Sempat dulu ada kejadian sama aku diusirnya
0: dari mana
1: ya, udah sana maksudnya kan aku nggak nyaman, kamu maksa kita kenal aja baru-barusan gitu, kita kenal terus dia maksa kayaknya ngedaido itu.
0: Oh,
1: orangnya kayaknya ngedaido. Kalau misalnya sekarang ngedenger ini, saya minta maaf secara personal, tapi saya juga tidak suka Anda seperti itu.
0: Tapi masih kenal gak kira-kira kalau misalnya ketemu?
1: Enggak.
0: Berarti emang selewat aja.
1: Selewat aja, cuma ya maksudnya dia ya karena posisinya dia ya lagi kenceng sih. Lagi kenceng. Ya kita maklumin aja sih gitu. Kita maklumin aja.
0: Tapi zaman sekarang mah kayaknya enggak tahu sih ya. Yang aku lihat di gigs teh bersih loh, nggak ada yang aneh-aneh gimana
1: ada
0: gitu.
1: Ada aja.
0: Apa nggak kelihatan gitu ya?
1: Ya kan pergerakan tanpa bayangan yang kayak gitu mah.
0: Bener sih, malah dulu mah misalkan, ya maaf ya penonton mabuk-mabukan teh sebelum nonton band teh sigan wajib gitu.
1: Ya.
0: Dulu mah, terus sekarang mah kayak si penonton-penonton tuh emang pengen nonton weh gitu. Asal beda gitu, beda.
1: Iya, zamannya mungkin yang beda. Jadi kadang lingkungan ya. Lingkungan, karena sekarang pun lingkungan juga.
0: Betul, ya, betul.
1: Kita anggaplah gini, regenerasian kita, mereka kebiasaannya di tongkrongannya lah gitu. Tongkrongannya tuh udah jauh berbeda dengan kita, tempat nongkrong kita dulu.
0: Iya betul.
1: Kebiasaannya si tongkrongannya tuh jauh, jadi jangan disamain gitu. Gitu.
0: Jangan disamakan.
1: Iya, jangan disamakan.
0: Jangan disamakan. Tapi kalau kaos band lagi di nongkrong sama, apa pernah tuh? Misalkan lagi ada yang pakai band apa, tiba-tiba. Iya. Sama.
1: Kalau sama.
0: Sama beneran ini mah dari sablon warna, iya, gitu-gitunya.
1: Si artikelnya ya.
0: Iya, artikelnya sama.
1: Pernah.

0: suatu hal yang
1: bodor, iya, jadi bodor. Ngobrol malah betul betul betul. Nah terus kita bahas lagi, berarti emang sepenting itu ya nge-support satu band.
2: Betul.
1: Dengan membeli merchandise-nya, maupun itu nggak usah kaos lah, kayak perintilan kecil macam stiker misalkan.
2: Betul.
1: Stiker dijual 5 ribuan, ada stiker pack, ada CD, sekarang ada apa, kaset ya, lagi kaset. Rame kaset,
2: ada patch, ada pin,
1: ya topi,
2: banyak lah, banyak
1: semuanya jadi dibeli. Tolong, yeah. Pasti itu satu buat investasi juga ya.
2: Betul, investasi jangka panjang lah.
1: Betul, bisa dipakai juga, terus bisa jadi bahan cerita juga nanti.
2: Betul.
1: Ketika pakai produk itu dan ada orang yang tahu, jadinya ngobrol nambah teman lagi.
2: Ya, tapi gitu. Pernah loh aku dulu, jadi ceritanya tuh aku nitip di sebuah toko
1: di Bandung.
2: Di Bandung. Aku produksi kan, aku produksi itu nggak banyak lah, 50 piece gitu. Ternyata udah lama nih, memang aku selama ini nggak pernah ngambil report. Aku kan gitu, naro-naro aja gitu, nggak pernah ngambil report dan memang nggak ditanyain. Cuma pas terakhir aku bilang, ini sisa berapa, aku tarik semua. Udahlah, sisa itu tinggal 2 apa 3, 2 kalau nggak salah, 2. Udah aku tarik, karena yang satu reject belum. Udahlah, aku ambil tarik. Pas si penjaga tokonya bilang, "Wop, itu dijual nggak yang kemarin? Ini ada yang nanyain dari luar," bilang gitu. Aku udah tahu arahnya kemana, karena aku pun juga ya saat itu lagi rajin kayak eBay gitu. Aku tahu itu udah ada yang majang dan harganya lumayan fantastis, berkali-kali lipat
1: di eBay.
2: Betul.
1: Oke, itu tuh biasanya siapa yang upload gitu teh?
2: Iya ya.
1: Siapa aja gitu?
2: Siapa boleh. Aja bisa.
1: Siapa aja boleh gitu.
2: Betul.
1: Ya.
2: Siapa aja bisa. Cuma yang upload itu yang jelas bukan lokal.
1: Terus gimana dia cara dapetin gambarnya? Abok?
2: Enggak, dia ngorder dulu ke sini.
1: Oh, dia ngorder dulu.
2: Pas mau beli habis. Nah, karena tahu itu hanya 50 sedunia, dia begitu tahu langsung ngupload. Upload nih stok terakhir, berani nggak segini, dan nanyain lagi sama kita teh. Itu ada dibilangin bahwa masih ada tapi udah diretur katanya gitu. Ya diretur sama aku kan
1: ya, diambil
2: udah diretur. Terus aku bilang, aku nggak bakalan ngejual ini, tapi kalau misalnya kamu misalnya mau beli ini, karena aku tahu gitu kan, karena aku tahu, jadi aku kaliin berapa kali lipat. Intinya yang 50 ini ketutuplah sama satu ini.
1: Kalau misalkan yang satu ini kejual, dijual ke dia gitu.
2: Iya. Karena aku yakin ini pasti dijual ke orang lain lagi, bukan buat dipakai sendiri gitu.
1: Tapi kan itu ada 3, sisa 1 berarti sisa reject.
2: Dua.
1: Dua yang masih bagus.
2: Enggak, 2, yang satu reject, tinggal 1 nih.
1: Oh,
2: yang...
1: tinggal 1.
2: Jadi yang reject pun sampai sekarang sama aku masih dipakai. Masih ada di rumah.
1: Iya. Udah lebarnya. Lebar yang reject-nya. Dikasihin malu.
2: Iya.
1: Mau dipakai, mau dijual. Itu bisa lah, itu bisa.
2: Sebenarnya kan sendiri. Sebenarnya masih dikasihin bisa-bisa aja, orang-orang tuh kan pasti, "Oh, nuhun, tinggal kita bilang aja ini bahwa ini barang reject, ini ada bolongnya enggak apa-apa." Kalau dia misalnya tenang naon, ya berarti clear ya gitu. Masalah itu clear gitu. Cuma kan aku pun karena aku ngumpulin gitu, karena aku ngumpulin, apalagi tuh produksian sendiri gitu kan. Aku ngumpulin, aku harus punya dong.
1: Hiji-hiji mah gitu ya.
2: Nah, itu ya, aku keep akhirnya.
1: Ya, si reject aja. Yang satu lagi berarti berhasil kejual.
2: Enggak, aku kasih.
1: Oh, dikasih jadinya.
2: Aku kasih. Enggak, aku meskipun kalau ngomongin nominal lebih baik aku jual aja. Tapi aku kasihin. Gitu.
1: Berarti dia teh yang minta satu kos itu teh orang tokonya bukan?
2: Ya, ada yang mau beli. Dia nyuruh bahwa itu tolong intinya lobbyin lah gitu. Tolong biar bisa dibeli gitu. Karena aku taunya ya harganya lumayan.

0: ya aku juga nggak mau dong boncos
1: ya.
0: Gitu
1: betul betul betul
0: gitu.
1: Ngerti weh gitu ya. Ngerti weh.
0: Dan toh kalaupun misalnya laku gitu, kalaupun misalnya laku aku pun nggak bakalan PIS gitu pasti. Nah ini buat kamu. Pasti gitu.
1: Pasti ngerti lah ya.
0: Ngerti lah.
1: Nah terus sekarang juga Bob, ada fenomena di mana toko-toko besar seperti Matahari, terus yang ada di mall teh H&M, terus nah dua itu sih yang paling banyak mereka teh ngebeli license band dan memproduksi dalam jumlah yang sangat massal. Salah satu contohnya teh bandnya apa ya, banyak ya, sampai atau enggak gini deh, Matahari si Beastie Boys. Dia teh sebesar Matahari gitu ya distribusinya, ngebeli license satu band. Meskipun itu internasional pasti gede pisan kan.
0: Tuh.
1: Diproduksi sebanyak mungkin, dijual sebanyak mungkin dengan harga yang sangat murah. Apa?
0: Betul.
1: Di Matahari teh si baju Beastie Boys itu teh bukan Beastie Boys sih. Apa ya? Bukan Beastie Boys. Lupa-lupa. Pokoknya semacam rap-rap Amerika gitu. Dia teh harganya teh 150 ribuan. Tapi itu teh ori berarti kemasuknya.
0: Ori.
1: Ori.
0: Ya kalau selagi itu original, ya sah-sah aja. Sah-sah aja karena banyak kok. Karena gini nih. Sebenarnya yang ngomongin kayak kita barang-barang lisensian lah gitu kan.
1: Ya, lisensian.
0: Jadi misalnya kayak aku nih mendapatkan misalnya anggaplah Metallica. Tapi selain misalnya di situnya ini bukan official, berarti siapa yang ngerilis? Bedanya apa sama kita ngerilis di sini?
1: Iya benar. Benar.
0: Bedanya apa? Yang berbeda itu kita bukan pakai Gildan. Kita pakai kaos brand lokal yang polosan di sini gitu, misalnya pakai apalah. Ada kan banyak ya, ada si itu, si itu, si itu.
1: Ya.
0: Gitu kan. Tapi intinya kita itu rilisannya resmi gitu. Dan si bandnya pun mendapatkan profit dari situ.
1: Iya, betul, betul.
0: Kenapa enggak? Terus makanya bedanya apa kalau misalnya itu dirilis sama kita, itu dirilis sama luar, karena banyak juga misalnya di luar itu bukan official, banyak.
1: Di luar yang baju luar yang masuk ke sini.
0: Iya, betul.
1: Bukan official.
0: Banyak. Sama, bedanya apa? Mereka itu vendor. Cuma penjualannya itu bisa sampai sini.
1: Bentar. Aku asal belum nemu yang kayak gitu. Emang ada ya?
0: Dari dulu banyak. Official itu jarang ngeluarin. Official jarang.
1: Oh. Dikirain aku teh band kaos-kaos bule, band bule teh yang ada di toko-toko teh itu teh semuanya ori official. Kan harganya mahal, Bob.
0: Betul.
1: 400-an, 500-an.
0: Iya. Ngomongin mahal, harga kaosnya berapa? Ongkos kirimnya berapa? Belum pajaknya berapa? Ngomongin mahal.
1: Ngomongin mahal mah.
0: Harga kaosnya berapa nih? Harga kaosnya berapa aja yang di sana gitu kan? $20 misalnya gitu kan. $20. Kita anggap ongkos kirimnya belum teksnya. Itu beda lagi. Kalau digabung jadi berapa? Kan kayak gitu, gitu.
1: Iya benar. Boleh no bikin nanya.
0: Kenapa itu kita berpikir, "Oh, ini pasti official." Kalau official di sini di bawahnya tuh ada tuh. Ada officialnya, ada tulisan ya.
1: Oh.
0: Ada tulisannya official. Misalnya band anggap Metallica. Metallica di situnya ada officialnya.
1: Dulu punya kaos Van Halen Garuk ya. Bahasanya teh yang di sini yang ada jahitan. Dulu teh beli di Rock and Roll yang sini. Yang apa? Yang dekat Aquarius. Nah, itu teh si tag-nya teh kayak bukan resmi. Tapi enggak tahu ya ini masuk zone gitu. Pas aku cek di website si Van Halennya itu teh nggak ada artikel itu.
0: Ya itu vendor meren.
1: Makanya itu vendor mungkin ya, nah, yang kayak gitu-gitu teh. Tapi dari segi bahan, wah enakan pisan itu mah.
0: Iya banyak. Ya, intinya pisan. Gini, kalau beli kaos luar, kan biasanya suka ada tulisan kecil di bawah tuh.
1: Hmm.
0: Under license, kayak gitu-gitu.
1: Hmm.
0: Nah itu tuh keluaran siapa? Kalau official, official di situnya atau nggak langsung Metallica misalnya atau Judas Priest ya, atau
1: tahun berapa?
0: Creator misalnya di situnya. Kalau
1: bukan di tag sini di belakang?
0: Ya itu pasti di belakang udah kan? Pasti ada. Tapi kan rata-rata kalau bule itu biasanya ya sebuah merek kayak Gildan kayak gitu. Terus ada Triple A, ada
1: Fruit of Bloom
0: kayak gitu kan. Itu banyak lah jenis-jenisnya gitu kan. Cuma yang pasti di sini aja dilihat di bawahnya. Makanya itu kenapa orang-orang pasti ngejarnya ke situ.
1: Kenapa nggak ditiru sama band-band di Indo ya?
0: Gitu. Udahlah, sudahlah.
1: Udah gitu?
0: Udahlah, aku aja ada.
1: Your time sensor. Ah, kena regulasi apa ya? Kita tadi ngomong apa ya?
2: Ada band mungkin disebut Matahari.
0: Oh, oke. Okay. Ya, jadi gitu. Jadi sebenarnya di lokal pun juga sebenarnya dari dulu ada. Aku pun yang mengadaptasi itu gitu. Karena aku berpikir kenapa harus selalu pakai itu? Itu balik lagi tadi buat investasi.
1: Hmm,
0: ada tahun gitu kan, produksian siapa gitu.
1: Jelas asal muasalnya.
0: Iya.
1: Betul, betul.
0: Anggaplah si tag-nya di sini sudah hilang. Ininya kan sablonan. Selagi itu enggak kehajar ke setrika, aman dong.
1: Aman, betul.
0: Enggak ngelotok, aman.
1: Terus aku teh sama satu lagi enggak tahu mesin cuci di rumah aku teh. Nah, hanya gampang pisan ngebuat kerah belel. Sementara yang aku lihat itunya si Gap Aldi kan pakai kaos band wae. Si John gitu yang badannya besar, kerahnya gede gitu kan, ketarik terus. Asa enggak ada yang meringkel-meringkel. Kumaha? Itu. Nah, hanya kumaha? Pasti cuma dicelup-celup doang badannya.
0: Iya.
1: Kayak masuk mesin cuci yang wzzz.
0: Aku juga kalau misalnya pakai mesin cuci, tapi yang paling soft.
1: Yang paling soft.
0: Iya, terus juga nggak perlu lama-lama, karena kita nggak kotor-kotoran, kita nggak
1: lumpur.
0: Iya, gitu. Nggak main lumpur lah, nggak main jorok lah gitu.
1: Pengen ya, cuma keringet
0: intinya
1: aja.
0: Cuma keringet mah, ya udahlah gitu. Celup-celup, pakai pewangi, pakai sabun gitu, nggak usah dikucek juga gitu, gitu-gitu, udah beres.
1: Ya itulah enaknya. Dan kaos.
0: Jangan disetrika pula.
1: Jangan disetrika.
0: Betul.
1: Oh, aku baru tahu itu.
0: Jangan disetrika.
1: Kalau
0: mau awet, jangan disetrika. Kan setrika itu panas nih. Mau percaya nggak percaya, intinya partikel panas ini kalau kena kain kan. Ini kain nih, kena kain. Panas nih, berubah nggak? Kena matahari aja itu kan panas tuh. Berubah nggak? Kamu nggak usah dijemur gitu. Dipakai aja kena matahari terus berubah nggak?
1: Pasti.
0: Nah gitu.
1: Soalnya aku pernah lihat ada Taida yang pakai metode di ya apa di sun apa ya namanya teh? Dia tuh jadi kayak gini motif-motifnya teh?
0: Iya gitu. Kalau pengen awet ya perawatannya harus diperhatikan.
1: Oh iya betul.
0: Apalagi kalau kayak di luar tuh kan biasanya belakang itu ada tuh buat cara mencucinya. Jangan pakai air panas, ini harus airnya dingin, terus ini jangan pakai mesin cuci.
1: Ya.
0: Ada itu, jangan di bleaching. Jangan
1: bleaching itu pasti.
0: Itu ada.
1: Oh, ada ya.
0: Ada.
1: Tapi keren lah si kaos-kaos band yang aku beli mah yang sekarang-sekarang semuanya karuat. Mau aku apa ya maksudnya teh mau aku pakai tiap hari gitu ya terus dimasukin mesin cuci jemur panas setrika tapi masih pada bagus
0: ya
1: sekarang masih pada bagus
0: ya karena memang kualitas si kapasnya mungkin makin kesini makin bagus mungkin
1: Mungkin, tapi betul. Bedanya teh, aku dulu pernah punya kaos ini ya Bob, Nightwish from Hell. Aku teh pakai ya, karena dia bahannya tebal, lebih tebal dari 16. Ketika udah hancur teh, sampai si ininya ngebuka nih, si jahitannya ngebuka, terus bolong-bolong kan. Tapi jadinya teh keren pisan.
0: Ya itulah bedanya.
1: Keren pisan asli, tapi si ininya teh. Ripnya. Si kerahnya teh nggak bikin kita kelihatan lusuh gini, meskipun ini teh, meskipun udah jelek gitu, anjing ya bisa kiu kumahanya disimpan sama aku teh berapa tahun kemudian tiba-tiba hilang, kayaknya aku si mama dibicen.
0: Aku pun juga banyak yang dibuang sih, apalagi yang pornogor gitu. Makasih zaman ada almarhum ibu tuh dulu banyak dibuangin.
1: Tapi bisa dipakai itu teh, dulu mah dipakai.
0: Dulu dipakai, cuma salahnya jadi kan ya kita mah anak cowok.
1: Iya, kan? Cuek weh.
0: Cuek, numpuklah 2 juta di kamar. Entah gimana, meleng kayaknya aku tuh meleng. Ternyata kayaknya aku tuh ke bawah gitu. Almarhum ibu teh masuk ke atas. Nah, ambil cucian. Salah satunya ada baju-baju yang begitu.
1: Beres dipakai berarti si baju pornogor itu teh.
0: Beres dipakai. Poho tadi disumputkeun gitu kan biasanya aku yang nyuci lah gitu nya. Eta mah khusus gitu. Aku yang nyuci. Jol. Ih ka mana pas mau dipakai teh ah make ya. Ih ka mananya. Anjir si gana ieu. Gondi wae gitu. Jadi sering dulu karena dulu gambarnya soleh ih gitu.
1: Nah kita teh mulai di mana? Aku mah enggak tahu.
0: Ngordar.
1: Ngordar.
0: Ngordar.
1: Tapi lokal yang buat si
0: enggak luar, baju luar.
1: Baju luar.
0: Baju luar. Oh. Wah, juara lah pokoknya. Gambar-gambarnya makasih pokoknya kalau kamu lihat mah.
1: Tapi emang yang brutal.
0: Brutal dan disgusting.
1: Anjir penasaran nih. Penasaran.
0: Buka aja kayak cover-cover si Wako Jesus. Heeh. Tuh kayak gitu-gitu. Waduh juara bajunya. Terima kasih. Untuk teman-teman yang mempunyai baju itu saya sarankan nyuci sendiri. Daripada nanti itu sama-sama kayak saya.
1: Apalagi masih di rumah masih banyak orangnya.
0: Betul.
1: Jol si Bibi. Astagfirullahalazim. Cenah. Ya baju naon.
0: Nasibnya nanti sama kayak saya.
1: Tapi aku di jalan enggak pernah pisan tuh lihat orang pakai baju-baju yang itu. Kalau misalkan apa namanya? Ada frame-nya gitu terus tentang pameran apa masih banyak yang beneran artwork blag.
0: Nah, ini
1: sadistik
0: sekarang,
1: gitu menggarai. Iya,
0: kalau sekarang itu tersamarkan.
1: Tersamarkan.
0: Karena banyak yang pakai baju metal. Dulu banyak sih, tapi maksudnya untuk kaos-kaos yang begitu tuh mencolok. Karena enggak banyak orang punya.
1: Dulu teh iya sih, dulu
0: enggak banyak orang punya. Kan? Karena harga kaos pun mahal ya saat itu gitu. Kaos-kaos luar itu kan mahal gitu.
1: Mahal, betul.
0: Banyak sih maksudnya yang, nah itu ya kesalahan sih maksudnya aku ya lolos juga dari pantauan gitu. Taunya nggak ada, taunya jadi lap, taunya ya begitulah gitu pokoknya. Sampai ada teman-temanku dia kita anggap kolektor lah. Pas dia naik ke rumah kan ke kamar kan aku kamar di atas. Ada ngelihat mungkin lap dia penasaran dibuka gini Bob ini dijual masa dijual aku bilang tuh jadi lap enggak aku beli aja enggak udah kamu cari yang lain aja
1: pasti ada jadi lap gerek dibeli gitunya kasar mah
0: gitu jadi ya kalau aku nggak pernah jadiin lap sih cuma kebenaran ibu aja jadi lama ya, ibu tuh ngelihat kaos aku kan memang udah lusuh kadang ini ibu nggak tahu bahwa itu buat aku sih berharga gitu. Buat aku sih berharga. Lusur tapi karena udah kena minyak kan, malas juga ngebersihinnya.
1: Iya benar.
0: Udah kena minyak gitu kan, jadi ngejeblak di sini gitu minyak hungkul. Wah.
1: Kemudian jadi di lantai jadi lap.
0: Iya itu.
1: Ya sudahlah. Gitu. Jadi ya sudahlah.
0: Gitu.
1: Berarti si gor-goran teh sekarang lagi rame lagi nggak sih ya Bob?
0: Sebenarnya kalau era-era gor-goran itu
1: kan dulu mah emang
0: sekarang meskipun ya? masih cuma yang brutal itu kaum kaum brutal itu kalau yang seneng begitu masih banyak tapi tidak sebanyak yang oh ini karena bosen ya temanya mungkin. Pasti begitu terus ya, gitu.
1: Dari
0: karena bosen mereka pengen juga yang lain gitu
1: pas rame-ramenya itu tahun 2000-an kan itu mah
0: iya ya, 2005 kesini lah
1: semuanya teh di sini teh darah berdarah apa segala macam kalau sekarang lebih ke tulang-tulang
0: sama dulu gitu juga sama cuma juga. yang yaudah itu yang paling juara yang kayak pornogor pornogreen kayak gitu waduh terima kasih aja tanya akak kolot inti nama gitu
1: melihat di mana orang itu apa lo gitu melihat di mana sih
0: ya ngorder ya ngorder
1: terus tahu itu kan gara-gara ngelihat ya.
0: Enggak, karena aku tahu bandnya.
1: Oh, tahu bandnya.
0: Nah. Seneng sama band itu beli, ngorder.
1: Dan emang tema si band itu teh emang ngejualin kaos yang kayak gitu.
0: Iya, begitu.
1: Gitu. Masih ada si bandnya sekarang teh?
0: Masih.
1: Oh, masih.
0: Masih.
1: Terus penasaran nih.
0: Banyak band-band yang ya kita bilang seperti itu tuh banyak. Lokal pun ada.
1: Lokal ada?
0: Ada.
1: Lokal ada.
0: Banyak. Yang temanya ya, temanya yang gambar-gambarnya seperti itu banyak. Nah kalau aku punya band, aku justru menghindari yang jorok-jorok.
1: Kenapa?
0: Karena aku lebih ke sadis, bukan ke jorok.
1: Berarti yang gore aja?
0: Iya, aku yang lebih yang sadis aja.
1: Yang sadis aja?
0: Tidak memilih untuk itu double kill tuh dosanya tuh.
1: Aku mah belum pernah lihat asli si ininya kaos yang porno gore kayak gimana sih gitu.
0: Ya emang, nanti sama aku ditunjukin lah si kayak cover-covernya kayak seperti apa nanti sama aku ditunjukin.
1: Emang si si gambarnya tuh eksplisit?
0: Ya nggak disensor lah yang jelas mah.
1: Nggak disensor kan semacam apa ya? Zaman dulu mah ada yang siksa-siksa kubur teh
0: ya, gitu. Itu ada juga. Cuma ya kalau penyiksaan kemungkinan ya itu yang aku lebih ke situ
1: sadisnya.
0: Tapi kalau yang udah porno beda lagi. Gitu. Aku enggak mau.
1: Sementara dulu teh apa punya
0: dulu. Enggak, kalau aku misalnya ini aku punya band nih. Konsepsi artwork untuk misalnya cover gitu, nggak mau aku ke situ.
1: Dah emang bukan kesana.
0: Iya, karena lirik aku pun nggak ke situ, gitu. Makanya nggak mau aku harus sesuai dengan si lirik.
1: Iya. Konsepnya, konsep band juga kan?
0: Iya. Gitu.
1: Oke, kita sapa teman-teman dulu di sini ada Arit ya, ada Arit. Halo Arit.
0: Halo.
1: Ada Yuli Muji, apakah masih ada? Ada Revolution 005. Ada Edisional.
0: Yes.
1: Halo, ada Naraya.id. Ada Iding, tadi sempat Iding. Keraon Iding. Tolong Iding.
0: Ding, tong nu lain-lain ding ah. Kamari ge doi mah euy, dia requestnya sok nu lain-lain
1: geura. Oh, nya? Heeh. Naon atuh ding sok request ding? Ditampung. Ada Abdul Karim. Halo. Ada Ras Laras. Halo.
0: Tah, kayak gini-gini tah.
1: Kayak gini-gini. Oh, dikirain teh ini.
0: Tapi ada lagi. Ini mah masih mendingan.
1: Dikirain teh gambar tangan.
0: Enggak, asli.
1: Gambar asli. Banyak sih itu mah.
0: So, kurang heboh mah.
1: Nya sih.
0: Pakai Jumatat, makasih. Ente
1: ya tau dipakai keluar rumah main ke.
0: Ya makanya itu juga dipakai saat-saat tertentu sih gitu. Nggak tiap hari lah.
1: Kalau buat nongkrong mah okenya.
0: Tuh.
1: Oh. Oh. Wah sangat tidak, itu mah.
0: Ente kan?
1: Teman-teman kalau misalkan mau tahu si gambar sablonannya. Ya ada
0: cokungannya. Menurut Anda seperti apa itu?
1: Kayak potongan film dewasa di sablon. terus ditambahin artwork-artwork dari bandnya.
0: Ya kalau orang-orang di death metal udah paham kalau itu. Ya. Mungkin kalau yang di genre lain mungkin ada yang mungkin yang nggak paham
1: ya,
0: bahwa tapi... itu. Waduh, makasih. Gitu.
1: Ya betul-betul karena baru tahu juga rada shock. Aku rada shock sih ya. Tapi nggak bisa dipakai main sih intinya mah.
0: Bisa, bisa.
1: Bisa emang?
0: Bisa lah. Sebuah band luar gitu. Juara dunia sampai aku pun ya karena itu support ya. Sama aku dipakai cuma buat manggung aja, tapi beresnya sama aku dikasihin. Dipakai tiap hari mah kayaknya mikir dua kali aku juga gitu kan.
1: Iya sih, iya sih.
0: Sangat-sangat porno.
1: Bisa bahaya sih, apalagi sudah beristri ya.
0: Kalau kalau istri sih sebenarnya nggak ini ya, cuma mungkin lingkungan. Aku mikirnya ke situ.
1: Kan kita tuh punya tetangga,
0: kita punya keponakan, punya ya kayak gitu-gitulah. Jadi aku memikirkan yang lain, akhirnya beres main kelihatan kayak pura-pura baik. Padahal aku ini mengasih sama mereka estafet.
1: Tapi ini tuh cuman ada satu band ini aja, Bob, yang
0: enggak banyak, banyak.
1: Oh, banyak.
0: Banyak. Banyak. Banyak kayak salah satunya ini.
1: Oh, berarti emang jadi sub genre ini teh.
0: Betul, tapi si band ini pun juga ya boleh dibilang kalaupun ada kaosnya mahal sih memang. Jarang karena.
1: Terus si si karakter yang disablon di si tokoh ini teh
0: enggak beda, bisa siapa aja.
1: Ah, oh, itu bisa siapa enggak, aja.
0: Ya.
1: Bukan dia yang ngetek sendiri gitu.
0: Wah, itu kurang tahu. Kemungkinan ya bisa-bisa aja.
1: Iya sih.
0: Nah kalau label mah kan garelo.
1: Bener sih, udah nekat oke. Bener. Malah kayaknya mah kebanyakan yang minta, akulah pengen jadi cover nah gitunya.
0: Kan garelo kalau label mah jadi.
1: Bener-bener.
0: Ya aku tapi nggak bisa ngomong banyak ya kalau masalah kesitunya mah itu terlalu di luar pandangan aku gitu.
1: Ah benar, keren-keren. Aku baru tahu, ternyata ada subgenre lain bukan death metal teh, berarti nggak hanya tentang sadis saja, ada tentang petringnya juga.
0: Jadi ya begitulah. Nih ada yang request nih.
1: Arit dari, itu Arit, halo.
0: Request
1: halo.
0: Lagu Etakene,
1: Etakene di Downset.
0: Etakene, Etakene itu mana? Etakene, Etakene, Etakene.
1: Kita tadi baru nginin Downset.
0: Shutdown yang tadi.
1: Shutdown. Man.
0: Berarti Downset belum, Downset masukin Downset.
1: Kayaknya udah ada deh, sempet. Ta. Anger.
0: Yang Anger. Oh, nya Etakene Anger. Bener, bener, bener. Bener, okay. Aku gak kepikiran ke situ . Dari emang aku mah gak punya pikiran.
1: Matakan beli bajunya susu. Astagfirullah.
0: Itu mah harus disensor.
1: Oh iya. Maaf TikTok. Okay, buat Mas Arit, kita putarkan dulu lagu satu ini berjudul Anger.
0: Etakene, Etakene.
1: Dari Downset. Check it out. Anggrek.
0: Aku ngambil aqua dulu.

0: One. Halo, okay. Selamat malam.
1: Masih di NBS Radio dari
0: Indonesia
1: untuk dunia.
0: Kita sudah mencapai di sesi terakhir, hampir jam 9 nih. 15 menit lagi, Mas Bob.
1: Ya.
0: Ya. Pembahasan kita hari ini kan tadi tentang merchandise.
1: Tuh.
0: Selalu mengobrol tentang merchandise
1: dan melebar kemana-mana.
0: Ya, alor ngedol.
1: Tapi tak apalah. Cincai lah.
0: Kalau misalkan mau beli-beli merchandise dari bandnya Mas Bob.
1: Yang mana ini teh?
0: Masa yang ini? Masa yang Bleeding?
1: Yang mana? Kan aku teh ada dua band. Mananya. Gitu.
0: Satu lagi apa emang? Aku enggak tahu.
1: Interfector Man.
0: Oh iya,
1: yang kan waktu dulu itu pernah sepanggung.
0: Iya, benar. Tapi itu masih aktif?
1: Masih.
0: Si Interfect ngeluarin kaos enggak?
1: Ngeluarin lah.
0: Ngeluarin. Bisa dibelinya di mana, diceknya di mana?
1: Nah, kalau boleh ini promosi?
0: Boleh dong, kenapa tidak?

0: Itu bisa bisa kalian cek di Brutal Mind.
1: Okay.
0: Itu bisa di Shopee-nya pun ada,
1: ya.
0: Atau di webnya pun ada, silahkan aja.
1: Kalau di Instagramnya sendiri ada?
0: Ada.
1: Ada, tinggal klik linknya aja mungkin.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Atau enggak langsung DM juga tidak apa-apa untuk support.
0: Tapi ya kalau misalnya ini sih ya kayak langsung ke tempat belanjanya, kayak Shopee gitu kan, jelas itu membuat belanja. Gitu.
1: Ya betul betul. Sama satu lagi bandnya, Turbidity, bisa dibeli di mana?
0: Kalau official itu ada di, adalah kalau yang official memang memang kita yang ngeluarin gitu. Mm-hmm. Kita ada yang ngelola gitu. Nah, kalau yang satu lagi bisa juga kalian lihat di Brutal Mind juga gitu, atau mungkin di toko-toko di kota kalian juga mungkin ada tersedia. Itu coba dicek aja dulu. Nah, yang pasti ya di Brutal Mind.
1: Ya, kalau enggak mau ribet mah bisa dicek langsung di Brutal Mind, di Brutal Mind-nya.
0: Nah, nih okay. Brutal Mind nih tulisannya nih.
1: Hihi.
0: Logonya nih.
1: Cek. Keren kakak-kakak yang pakai topi Nike, band-nya apa? Oke, band aku adalah Punitive.
0: Nah,
1: sama FULK. Tapi dua-duanya sedang istirahat.
0: Kenapa tuh?
1: Gak apa-apa sih.
0: Kenapa tuh? Kepo dikit college.
1: Ada yang gak sih, padahal mal lagi lari tapi kelihatannya lagi santai gitu. Lagi pengen bikin album.
0: Nah, kan aku pura-pura nggak tahu ceritanya.
1: Kalau misalkan mau beli merch-nya cuma ada topi sisanya.
0: Nah,
1: topi yang di sini Punitive. Bisa nah, beli langsung aja, DM aja ke Instagram punitive.hc.
0: Berapa tuh? Berapa tuh?
1: 150.000 aja. Murah.
0: Josken.
1: Iya. Kalau misalkan kaos-kaos di kaos-kaos yang Abob jual berapa?
0: Beda-beda.
1: Beda-beda ya.
0: Yang jelas. Tapi ini masuk nggak kayak gini? Jadi kalau misalnya di aku tuh beda-beda. Hmm. Mulai startingnya di 180 ke atas.
1: 180 ke atas.
0: Ya, bisa. Tapi kalau
1: bisa dicicil,
0: beda
1: bisa,
0: lagi.
1: Bisa dicicil. Bisa.
0: Aduh, aku kurang tahu. Aku tidak mengurus soal itu.
1: Sepi peleter. Ya, sepi
0: peleter. Nah, mungkin kerjasamanya sama. Ya si brand itu.
1: Ya betul betul betul. Tapi di Shopee itu ada si BM.
0: Ada.
1: Nah itu tuh kalau misalkan mau beli band-bandnya dari
0: banyak lah band-band lokal maupun internasional itu dirilis sama BM pun banyak gitu. Karena lisensi resmi,
1: yes.
0: Bukan bootleg, bukan fake ya.
1: Langsung izin di pusat. Nah,
0: Nusaena,
1: Taman Nusaena.
0: Kadar ieu.
1: Oke, dan secara tidak langsung kalian bisa mensupport band-band itu sendiri untuk
0: betul.
1: Hidup berekosistem
0: betul.
1: Dan terus berkarya.
0: Betul.
1: Oke, kalau misalkan kalian punya band juga mau di apa ya? Mau dipromosiin jualannya.
0: Nah.
1: Tapi biasanya band-band mah jualannya kaos ya kebanyakan?
0: Enggak juga, banyak.
1: Yes,
0: stiker, apa misalnya kaos, topi, celana, kan yes, banyak. Tas.
1: Ya, produk digital pun sekarang ada.
0: Betul. Jadi apapun lah sebenarnya, apapun. Cuma ya dilihat juga yang laku yang mana.
1: Ya.
0: Asal misalnya kayak saya nih, saya sebenarnya pengen bikin misalnya produk sebuah stum misalnya saha nu rek meuli gitu
1: abis
0: stum gitu loh
1: bilah hiji lah
0: dah harga HPP nage mahal gitu
1: ya yang masih apa ya namanya teh
0: dah harga HPP nage mahal gitu
1: ya yang masih apa ya namanya teh masih consumable lah gitu
0: ya yang normal-normal aja lah
1: ya betul.
0: Kalau kayak saya kan udah nggak mau yang sama, pengennya tuh yang ini apa ya, pengennya apa. Tapi pikir-pikir, payu moal, gitu. Udah balik lagi. Kita ke situ ujung-ujungnya.
1: Okay, Mas Bob, ada kata-kata terakhir buat teman-teman kita yang dari awal setia menemani.
0: Kata-kata terakhir apa ya? Jadi banggalah saat kalian membeli produk yang berlisensi, karena di situ kalian pun mensupport teman-teman kalian sesama musisi yang
1: betul.
0: Apa mungkin setidaknya menggantungkan pendapatannya untuk keberlangsungan si karya itu dari situ.
1: Betul, apalagi kalau misalkan bandnya lagi aktif-aktifnya.
0: Betul.
1: Kayak mau lagi tour.
0: Betul. Apalagi lagi tour ya.
1: Hah?
0: Apa ini?
1: Visibility
0: apanya?
1: Gak tahu. Kurang gerak sih karena.
0: Gitu. Itu kayak anu iya tuh. Kayak mau tinju gini. Udah giginian terus mah.
1: Tapi benar, teman-teman kita yang lagi tour juga ada beberapa yang pasti bawa kaos ya.
0: Nah, itu support lah gitu semampu kalian gitu.
1: Di kota A, di kota B, di kota C, habis.
0: Ya, kadang kan mungkin merchandise yang mereka bawa tuh enggak selalu harus kaos, mungkin ada topi atau stiker atau poster. Ya kalau saya sih misalnya ada uang lebih, saya mensupport mereka untuk membeli, karena saya pun mengalaminya saat bikin tour di luar kota maupun luar pulau. Apalagi luar negeri itu pasti sangat membantu untuk keberlangsungan hidup kita ya. Karena mungkin dari situ uang lebihnya misalnya untuk makan kah, untuk bayar perjalanannya.
1: Ya,
0: mungkin dari situ.
1: Bayar roadman,
0: betul.
1: Bayar tukang sound
0: dari situ. Jadi ya sebisa mungkin lah kalau aku sih gitu. Kalau ada, tapinya itu juga kalau nggak ada ya mau gimana? Kalau aku kalau ada biasanya gitu.
1: Oke, berarti Abob, kalau misalkan Abob nih, Puan mau nanya-nya.
0: Kalau misalkan nanya aja kayak Intel kamu mah.
1: Tentang merchandise.
0: Ya gimana?
1: Merchandise yang Abob belum kesampaian sampai sekarang tapi pengen pisan itu apa terakhir ini masuk pertanyaannya yang belum kecapai misalkan orang teh yang si kau si tahun sakit
0: sebenarnya aku nggak muluk-muluk sebenarnya
1: nggak muluk-muluk
0: aku nggak maksudnya memang hari itu mah manusiawi ya misalnya si band ini ngeluarin ini saat waktu itu aku pernah ngalamin memang keluar dan aku belum bisa membeli si barang itunya. Tapi begitu sekarang ngelihat harganya nggak meledak lah anggap gitunya karena itu vintage gitu kan.
1: Jatuhnya.
0: Kalau aku sih realistis kalau aku sih. Iya bagi aku pribadi ini bukan menjadi satu patokan. Bagi aku pribadi aku realistis. Aduh, ini beli ini meskipun aku pengen. Tapi lebih baik aku beli yang sekarang aku bisa dapat misalnya 3 atau 4 daripada itu 1.
1: Berarti yang selama ini diimpi-impikan mah enggak ada weh.
0: Enggak kalau aku pribadi. Ada. Karena aku lebih apa ya? Ya oke, okay, itu gengsi mungkin ya. Itu gengsi. Tapi ya balik lagi. Kita seperti apa itu ya balik lagi. Jangan memaksakan juga kalau memang enggak mampu.
1: Berarti selama ini Abob nggak ada yang dicita-citain nih pengen kos iyo
0: harus kesan
1: iyo nggak ada
0: aman aku masih kalau selama ini ya aku aman tapi ya bandnya ya pasti punya yang pengen apa cuma aku lebih ke logis aja
1: Oke.
0: Jadi kalau kita anggap lah bedanya apa sekarang ini balikin lagi sama aku pertanyaannya ya kamu beli
1: yes.
0: Yang tadi aku ceritain nih, kaos yang lama yang vintage itu, sekarang kamu beli misalnya bisa dapat 4. Terus kamu timbun, kamu jual lagi 10 tahun atau 20 tahun kemudian dengan harga yang mungkin sama. Berbeda jauh melesat tinggi.
1: Kalau misalkan favorit banget mah aku mending beli yang satu.
0: Beli satu.
1: Soalnya aku mah enggak jualan kaos.
0: Sama aku juga enggak. Aku enggak jualan.
1: Tengarti.
0: Cuma bukan enggak, maksudnya gini. Lebih baik satu itu atau ada empat?
1: Mending satu yang aku pengen.
0: Investasinya
1: dari,
0: satu.
1: Daripada investasi, aku mah tidak memikirkan investasi.
0: Kan, investasi itu juga satu juga.
1: Aku mah satu yang aku pengen, yang aku suka. Nah, misalkan ya ada misalkan di covernya tuh ada ada artis siapanya gitu. Tak, aku mending beli yang itu. Meskipun bisa dapat 4 tapi 10 tahun lagi misalkan gimana, enggak tahu, aku mah tetap beli yang satu itu.
0: Ya mungkin gitu. Setiap orang mungkin
1: berbeda-beda.
0: Beda-beda ya. Jadi makanya tadi aku bilang aku enggak bisa menjadi patokan. Yang jelas kalau aku sih realistis aja sih gitu.
1: Realistis saja berarti berarti ya Bob, tidak ada mimpi-mimpi merchandise atau bikin merchandise mungkin?
0: Oh, itu mah ada. Beda kan tadi kan untuk
1: bikin setum.
0: Ya kalau aku sih kalau punya rezekinya dan ada yang mau membelinya, bikin setum lah si Gana gitu. Kan can ayah kan gitu.
1: Emang setum mana kiungkulnya? Cuma nggak giling ungkul.
0: Enggak ya.
1: Nggak giling ungkul.
0: Kan itu teh mesinnya teh 3 silinder ya teh. Setum teh.
1: Solarnya.
0: Tapi kecil, mesinnya teh kecil sih setum teh. Udah pernah belum ngebuka setum? Mesinnya kayak gimana? Kecil, nggak segede badannya.
1: Badannya kan yang gede mah cuma gilingannya doang kan, si itu nama gitu ya.
0: Mesinnya mah kecil.
1: Oh, mesinnya itu kecil. Makanya lambat menurutnya.
0: Oh, eta. Bayang tuh ya, si eta lamun diganti ban ya.
1: Pakai ban cacing gitu.
0: Enggak. Pakai ban biasa, bukan ban eta. Abret-abretannya sih gak kumaha.
1: Semoga saja ya, kita bantu doa teman-teman supaya Turbidity atau Interfectoman bisa bikin satu.
0: Amin.
1: Oke, udah gak kerasa 2 jam kita nemenin teman-teman semua yang baru datang.
0: Ini juga
1: halo.
0: Yang kesini-kesini ada Dindin ya, Dindin sama Fiul.
1: Oke.
0: Selamat datang. Sayangnya kita juga ini sesi terakhir ya.
1: Iya betul. Buat jualan indie semangat terus, buat Wahid, terus Sam, buat siapa lagi, Arit.
0: Oh iya, ini ada yang mau request lagi nggak sebelum kita tutup nih?
1: Ya, untuk lagu terakhir, mau request apa? Boleh, siapapun ketik.
0: Mumpung masih ada waktu, ayo.
1: No online viewers yet. Oke lah, kita saja berarti yang ini ya Bob.
0: Kita saja yang pilihin ya.
1: Pilihin.
0: Mangga itu mah.
1: Mau apa?
0: Bebas. Yang kencang-kencang aja lah. Kencang-kencang kayak Flash Gordon gitu. Kencang itu juga.
1: Kingdom of Serpent.
0: Tah, itu Joss tuh. Dari Priest of Sodom aja tuh.
1: Mana tuh?
0: Itu bawahnya atau enggak dirtikan beatdown. Tah, ngaran lagi enggak sekahar kayaknya.
1: Okay. Tapi kan 2 menitnya.
0: Enggak apa-apa kan sampai unmerciful.
1: Oke. Okay.
0: Joss.
1: Siap, teman-teman, terima kasih banyak yang udah nemenin.
0: Di depan kita akan memutarkan 3 buah lagu dari Gorgasm, Cannibal Corpse, sama Unmerciful.
1: Sampai jumpa minggu depan dengan host yang berbeda. Yes. Saya Fan pamit undur diri.
0: Saya Bobby. Selamat malam. Sawadee krap dan sejahtera selalu.

0: Saya Wanggi Hud. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, nongkrong bareng seru. Doa dan harapan buat NBS, semoga terus mengudara, independen, dan terus menginspirasi bagi para pendengarnya.
1: NBS Radio. NBS Radio. NBS Radio. NBS Radio. NBS Radio.

0: Andy Rif, dengarkan terus NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Yes.
1: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.

0: Pak, aku nambah es krim lagi ya satu.
1: Oh iya, Mbak, tambah ini satu ya.
2: Oke, jadi total belanjanya 15.000 ya, Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Oh iya, Mbak, pakai aja.
2: Jadi total semuanya 15.200.
1: Tambah 200 rupiah aja kan, Mbak?
2: Iya, tambah 200 rupiah
1: iya,
2: aja.
1: Iya, gak apa-apa kok.
3: Pak, kok Papa malah pakai kantong plastik sih?
1: Loh, kenapa, Dek? Kan cuma nambah 200 rupiah.
3: Bukan masalah nambahnya itu, Pak. Papa tahu nggak kalau tiap tahun di Indonesia sampah plastik tuh numpuk sampai 4.000 ton loh.
1: Oh iya? Adek tahu dari siapa?
3: Bu Guru. Kemarin tuh Bu Guru bilang kalau kita harus mulai ngemat sampah plastik dengan cara pakai tas belanja sendiri kalau kita mau belanja.
1: Oh gitu.
3: Iya, soalnya Papa tahu nggak kalau sampah plastik itu baru bisa terurai sampai 100 tahun loh. Kata Bu Guru, kalau kita tetap pakai kantong plastik, nanti bumi makin penuh sama sampah. Papa nggak kasihan sama masa depan aku nanti.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah kantong plastik hingga 4.000 ton per hari atau setara dengan berat 16 unit pesawat. Untuk itu, mari kurangi penggunaan sampah kantong plastik mulai sekarang. Bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk satu langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Pesan ini disampaikan oleh Alfamart dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
4: NBS Radio.
5: Kan ada dunia yang lain yang terima aku ini. Halo, saya Devia dari Celia.
6: Saya Handi dari Celia.
7: Saya Tenhar dari Celia.
5: Kami pokoknya dari Celia. Kalau lihat huruf NBS atau NBS yang ada dalam pikiran aku apa ya? Kamu naon?
6: Nu penting bisa sare.
7: Nu penting beuteung seubeuh.
5: Kalau aku nu penting bosku senang. Sukses terus ya NBS.
4: NBS Radio.

0: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
1: Untuk kamu yang ada di sana. Iya, kamu yang sekarang sedang berjuang. Pertama-tama saya ingin bilang bahwa saya bangga banget dengan kamu dan apa yang sudah kamu lakukan sampai saat ini. Saya tahu itu bukan sesuatu yang mudah untuk bisa melewati apa yang sedang kamu hadapi saat ini. Apalagi ketika hidup memberikan ujian demi ujian. Tapi di balik semua itu, kamu masih tetap tegar, masih tetap berdiri, menatap awan, bangkit, dan berjuang lagi. Saya bangga dengan kamu. Dan saya harap kamu pun bisa merasakan rasa bangga itu. Karena tidak semua orang setangguh kamu. Tidak semua orang setegar itu. Jangan terlalu kejam terhadap diri sendiri ya. Dan jangan terlalu menyalahkan diri kamu juga. Walaupun sekarang kamu masih merasa ragu, walaupun sekarang masih banyak banget pertanyaan di pikiran kamu, tapi percaya deh, suatu hari nanti kamu pun akan mengerti kenapa semua ini harus terjadi, kenapa kamu harus melalui semua ini, kenapa kamu harus merasakan rasa sakit ini. Every pain has a purpose. Setiap duka memiliki sebuah makna. Jadi, jangan menyerah dan pasrah begitu saja. Kesulitan ini akan menjadi sebuah cerita yang bisa kamu kenang selamanya. Masa sulit ini akan menjadi kekuatan untuk kamu melangkah di kemudian hari. Saya tahu kamu mungkin lelah. Saya tahu kamu mungkin gundah. Karena itu juga pernah saya rasakan. Karena saya pun juga manusia. Kadang kita merasa beban hidup terlalu berat. Dan mungkin kamu memang benar. Ada beban yang sebenarnya tidak perlu kamu simpan. Tapi terus-menerus kamu bawa. Dan itulah yang kadang memberatkan. Let go and let God. Lepaskanlah beban itu. Dan biarkan Tuhan yang akan menuntunmu, memberikanmu jalan. Dan percayalah, semua akan baik-baik saja. Hai kamu yang sedang berjuang. Saya ingin kamu tahu, apapun yang terjadi, jangan biarkan perkataan orang menjatuhkanmu. Jangan biarkan mereka menghancurkan mimpimu. Apalagi masa depanmu. 1000 orang bilang kamu tidak bisa, itu biasa. Biarkan saja. Tapi kalau kamu sendiri bilang tidak bisa, disitulah kamu akan binasa. Lihat dirimu yang sudah bisa melangkah sejauh ini. Begitu banyak hal yang sudah kamu lewati. Perjalanan berharga yang sudah membuatmu lebih dewasa. Itulah yang membuat saya bangga. Hai kamu yang sedang berjuang, berjanjilah bahwa kamu akan terus berusaha. Jangan pernah berhenti ketika kamu lelah, tapi berhentilah ketika kamu sampai di tujuan. Tetap tersenyum, walaupun tidak mudah, dan jangan lupa untuk bersyukur di setiap keadaan. Kadang hujan badai memang terlihat gelap dan menakutkan. Tapi ingatlah, selalu akan ada pelangi yang datang dengan sejuta harapan. Setiap doa dan usaha tidak ada yang sia-sia. Yakinlah, semua akan indah pada waktunya. Hai kamu yang sedang berjuang. Terima kasih ya, karena kamu sudah tidak pernah menyerah. Terima kasih kamu sudah selalu ingat pesan saya. Belajar untuk ikhlas walaupun tak rela. Belajar untuk bersyukur walaupun tak punya apa-apa. Belajar bangkit walaupun lemah. Belajar tenang walaupun hati masih gelisah. Belajar untuk bersabar, walaupun itu sukar. Belajar menata hidup kembali, walaupun luka masih belum pulih. Kamu tidak sendiri. Yuk, kita sama-sama bangkit lagi. Kita sama-sama coba lagi. Sama-sama berjuang lagi. Karena suksesmu hanya tinggal selangkah lagi. Doa saya, semoga hidupmu penuh arti. Semoga damai selalu bersemayam di hati. Semoga kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan selalu menyertai. Dan semoga Tuhan selalu memberkati.
0: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya. NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: Andy Rif, dengarkan terus NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Yes.
1: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.